0: Sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
1: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
2: Dari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
0: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
3: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Trini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat terutama pelajar.
1: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yang itu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
2: Ya, halo, malam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari
8: Mekah. Dengar, dengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang Madinah juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Anggoko 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
14: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota. Itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan 3 jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN gelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan para pemimpin ASEAN akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
3: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
2: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
4: This issue in the spirit of good neighborliness.
5: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
2: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
6: Amid forces that threatened multilateralism.
7: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
2: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tua Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan 62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tua tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig dari RRI untuk Indonesia.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Kembali kami hadir menemani ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Kali ini saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut dapat kami informasikan mengenai perakiran cuaca berlaku untuk hari ini Sabtu 9 Mei 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kita mulai dari Kecamatan Lirung, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, diperkirakan hari ini cerah dengan suhu 28 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 83%. Kecamatan Beo diperkirakan hujan ringan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 96%. Kecamatan Rainis, hujan ringan dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 72 hingga 93%. Kecamatan Esang berawan dengan suhu 26 hingga 29 derajat

Kirakan cerah dengan suhu 28 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 82%. Kecamatan Kalongan juga cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembaban udara 77 hingga 81%. Kecamatan Miangas diperkirakan berawan dengan suhu 28 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 80%. Kecamatan Beo Utara diperkirakan hujan ringan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 97%. Kecamatan Pulutan juga hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 87%. Kecamatan Melongwane Timur diperkirakan berawan dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 84%. Kecamatan Moronge diperkirakan juga berawan dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 85%. Kecamatan Beo Selatan diperkirakan hujan ringan dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 72 hingga 87%. Kecamatan Esang Selatan diperkirakan berawan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 72 hingga 97%. Demikian saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, perakiraan cuaca berlaku untuk hari ini di Kabupaten Kepulauan Talaut.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih dengan musik dan juga informasi kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini, saudara pendengar. Ya, dan saudara pendengar Pro Soto RRI Talas, sebagai informasi untuk Anda, saudara jemaah calon haji Indonesia gelombang 2 tiba di Mekah pada Kamis 7 Mei 2026 pagi waktu Arab Saudi. Kedatangan mereka disambut meriah sebagai kloter pertama gelombang 2 di kota Mekah. Kloter 44 embarkasi Solo tiba di Burj Raudah Hotel kawasan Raudah sekitar pukul 11 waktu Arab Saudi. Rombongan berasal dari Kudus dan Blora, Jawa Tengah dengan total 360 jemaah dan petugas. Sebanyak 11 bus membawa rombongan dari Bandara King Abdullah Aziz menuju Hotel Sektor 5 Mekah. Jemaah laki-laki tampak mengenakan ihram setelah mengambil mikat sebelum memasuki Mekah. Ketua kloter menyebut jemaah langsung diarahkan beristirahat setibanya di hotel. Rombongan terdiri atas 168 jemaah laki-laki dan 192 jemaah perempuan. Sebanyak 175 jemaah tercatat berusia di atas 60 tahun dan mendapat perhatian khusus. Kloter SOC 44 mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pukul 7:55 waktu Arab Saudi. Petugas segera memberangkatkan jemaah menuju Mekah agar memiliki waktu istirahat cukup. Sebanyak 15 kloter dijadwalkan tiba di Bandara King Abdul Aziz pada hari pertama gelombang 2. Kloter berasal dari Solo, Lombok, Aceh, Padang, Makassar, Batam, Surabaya, dan Jakarta. Petugas menyebut sebagian jemaah sudah mengenakan ihram sejak keberangkatan dari Indonesia.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Enggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Enggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa enggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Saudara pendengar, Prosotera Rita Laut, Kementerian Haji menyebut penyelenggaraan Haji 2026 berpotensi menggerakkan ekonomi nasional. Program itu dinilai memberi manfaat besar bagi pelaku UMKM Indonesia. Direktur Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Jainal Effendi menyampaikan, biaya haji mencapai Rp18,2 triliun. Pernyataan itu disampaikan hari Kamis malam di Madinah. Jainal mengatakan dana haji diharapkan menciptakan dampak ekonomi lebih luas. Menurut Jainal, perputaran dana haji dapat menjadi stimulus pertumbuhan UMKM nasional. Program itu juga mendukung visi Trisukses Haji pemerintah. Ia menilai manfaat ekonomi haji perlu dirasakan langsung masyarakat daerah. Pelaku UMKM disebut menjadi sektor penting dalam pengembangan ekonomi haji. Kementerian Haji juga meluncurkan platform digital oleh-oleh haji bagi jemaah Indonesia. Platform itu mempermudah transaksi lintas negara secara aman dan praktis. Jainal mengimbau jemaah memakai platform resmi yang disediakan pemerintah. Menurutnya, platform tersebut membantu mengurangi potensi penipuan transaksi oleh-oleh haji. Pemerintah juga ingin mendukung pengembangan produk dalam negeri melalui layanan digital. Kementerian Haji akan terus mengevaluasi dampak ekonomi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Beberapa indikatornya meliputi eksportir bumbu dan pertumbuhan UMKM sekitar hotel jemaah.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Saudara peringat Pro 1 RRI, talaut harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan pada akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026. Kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan yakni Galeri 24 dan UBS. Stabilitas harga tentu menjadi perhatian konsumen yang memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Kondisi ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya harga kedua produk bergerak bervariasi.

Harga emas galeri 24 tetap berada di level Rp2.833.000 per gram. Begitu pula dengan emas UBS yang dipatok Rp2.892.000 per gram seperti sehari sebelumnya. Produk emas batangan ini juga ditawarkan dalam berbagai ukuran. Galeri 24 tersedia murni, tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram, sedangkan UBS mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.

0: apa? Oh jadi tuh orang mau liburan ke Singapura dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Mah?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Apa dah pikir-pikir lebih baik teh tu doi yang torang mau pakai balik libur itu dan bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tu doi form beli sesuatu, rupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port orang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang mau kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura.
1: Sabar jodoh ku, Ma. Sabar. Nanti kalau so ada doi baru torang ulang pasiar nih, Ma.
0: Betul, le.
1: Sabar.

Itu dia tadi lagu dari Ungu, Berjanjilah. Baru saja lewat dari Ruang Dengar Anda, menjadi lagu terakhir yang akan Juli hadirkan menemani Ruang Dengar Anda untuk lintas tahun.

Selamat pagi hari ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Berhubung waktu sudah membatasi kebersamaan kita untuk pagi hari ini, saudara pendengar, untuk itu Juli pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dan tentunya tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talang. Nantinya akan kami hadirkan untuk Anda ya, Pro 1 RRI Talaut akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnama.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on air.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Yeah, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk hari ini ya. Tepatnya di akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026 pukul 10.13 waktu Indonesia Tengah, saya Ike Darsono Memuaya kembali hadir menemani suasana Anda di siang hari ini hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, dengan harapan Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, yang tetap bersemangat untuk tetap menjalankan setiap aktivitas di hari ini ya. Bagi sebagian orang menjalankan aktivitas, tapi bagi sebagian orang menikmati akhir pekan yang pasti sama-sama semangat untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, menjadi teman Anda dan menjadi mitra Anda untuk suasana akhir pekan.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Aurel dengan Pilihlah Aku, dan yang pasti pilihlah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi sebagai teman Anda, sebagai mitra Anda untuk akhir pekan ini. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi terkini untuk Anda yang akan melewati suasana akhir pekan Anda di hari ini ya. Ini mengenai keadaan cuaca atau juga perakiran. Iya, untuk ya mengenai peringatan ini untuk gelombang tinggi laut ya. Oke, yang pasti sampai oke. Ya, untuk peringatan ini cuaca maritim Sulawesi Utara dan sekitarnya untuk hari ini dan besok hari. Ya, di mana peringatan ini gelombang tinggi perakiran cuaca perairan dan perakiran cuaca pelabuhan gelombang 7 hari ke depan rute pelayaran prediksi pasang surut dan perakiran cuaca wisata maritim dan buletin cuaca maritim. Di mana hari ini 9 Mei 2026 sampai 12 Mei 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk siklon tropis Hagupit 1001 HPA berada di utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 40 knot bergerak ke arah barat laut menjauhi Indonesia. Nah, pada umumnya angin bertiup dari timur laut dengan kecepatan 6 sampai 15 knots. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Talaut, perairan Kepulauan Sangihe dan perairan Kepulauan Talaut juga Laut Maluku. Demikian diinformasikan untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melewati suasana akhir pekan ini ya sampai tanggal 12 Mei 2026. Selamat siang dan pastikan tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi. Pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmati.

Pendengar persatukanlah informasi dan inspirasi, demikian kotak dengan kecuali kamu ya. Oke, membawa kita ke posisi waktu pukul 10:45 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar persatukanlah informasi dan inspirasi, sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda. Mungkin di hari ini punya rencana untuk ya berbelanja makeup ya untuk perempuan-perempuan, untuk cewek-cewek karena akhir pekan ya, untuk ya menyesuaikan dengan waktu Anda. Tapi ada informasi penting untuk Anda bahwa BPOM temukan 11 kosmetik beracun tahun 2026 mengandung merkuri hingga pemicu kanker. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM secara resmi merilis daftar 11 produk kosmetik yang terdeteksi mengandung bahan berbahaya dan zat terlarang setelah melakukan pengawasan ketat selama triwulan pertama di tahun ini. Ke-11 produk tersebut diketahui terdiri dari merek lokal, kosmetik import hingga produk ilegal yang beredar tanpa izin edar resmi. Berdasarkan uji laboratorium, produk-produk ini mengandung zat jahat seperti merkuri, hidrokinon, dan pewarna merah K10 yang sangat beresiko bagi tubuh. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa kesehatan publik adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar oleh keuntungan bisnis semata. Produk kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Tidak ada toleransi bagi penggunaan bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Nah, zat berbahaya yang ditemukan bukan main-main dampaknya. Merkuri misalnya dapat merusak ginjal, sementara pewarna merah K10 dan senyawa 1,4 dioksidan diketahui memiliki sifat karsinogenik atau berpotensi memicu kanker. Selain itu pendengar, ada kandungan asam retinoat yang berisiko menyebabkan cacat pada janin jika digunakan oleh ibu hamil. Menyikapi temuan ini, BPOM bergerak cepat dengan mencabut izin edar serta menutup jalur distribusi produk-produk nakal tersebut. Taruna juga mengingatkan para produsen bahwa ada konsekuensi hukum berat bagi mereka yang sengaja membahayakan dan temuan ini menunjukkan masih ada pelaku usaha yang mengabaikan keselamatan konsumen demi keuntungan. BPOM tidak akan ragu mengambil tindakan tegas termasuk sanksi administratif hingga pidana. Sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, para pelaku usaha nakal ini terancam hukuman penjara hingga 12 tahun atau denda fantastis mencapai 5 miliar rupiah. Di akhir keterangannya, Taruna Ikrar meminta masyarakat Sulawesi Utara dan seluruh Indonesia untuk lebih jeli dan tidak tergiur dengan hasil putih instan yang ditawarkan produk tanpa identitas jelas. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Semoga bermanfaat untuk Anda dalam para makeup pria. Oke, memilih makeup Anda di akhir pekan ini. Oke, selamat siang dan tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Padang.
1: Makang-makang, batabung dulu.
0: Iya, menikmati dulu kuat tuh masai muda yang menyenangkan. Jangan dulu pelit-pelit for diri sendiri do
1: Tapi cara menikmati masa muda dengan berinvestasi emas, karena investasi jadi cara untuk melindungi dan meningkatkan kekayaan di masa depan. Awas ya, pas kita petabungan so banyak, ngana kurang sesedikit babi nyam doi pak kita.
0: Itu no ya, sebenarnya kuat kita datang kemari, tapi maksud ya mau babi nyam doi no panganan.

0: Selamat pagi, Bu Siti. Kelihatannya sibuk nih, mau kemana?
1: Selamat pagi juga, Ibu Juwita. Tidak sibuk sih, cuma lagi siap-siap ke kebun, Bu.
0: Oh ya? Ke kebun, Bu?
1: Iya, Ibu Juwita. Biasanya hari Sabtu kami jalan-jalan sekeluarga, tapi sekarang kami ke kebun, Bu. Semenjak ada ajuran Pak Presiden, kita mengajak menanam untuk swasembada dan ketahanan pangan. Kami lebih suka ke kebun, Ibu Juwita. Bahkan sudah punya keasikan sendiri melihat tanaman. Sudah menghasilkan seperti jagung dan singkong. Sudah mulai akan dipanen, terlebih cabai yang sudah mahal sekarang, tapi sudah dihasilkan di kebun sendiri. Tadinya kebun sudah dibiarkan tumbuh rumput, sekarang tidak lagi, Bu.
0: Iya ya, Bu Siti. Saya juga teringat, kami punya lahan kosong yang luas, tapi tidak ditanami apa-apa, sudah kayak belukar. Saya juga tertarik seperti Bu Siti, dan saya akan ajak suami untuk ke kebun agar bisa seperti Bu Siti.
1: Iya, Ibu Juwita. Pasti saya jamin akan ada keasikan sendiri berkebun, Bu. Inginnya ke kebun terus.
0: Iya, Bu. Mari menanam. Berkebun untuk ketahanan pangan dan masa depan yang lebih baik.
1: Semangat, Ibu Juwita. Tapi ngomong-ngomong, gimana kalau hari ini Ibu Juwita ikut ke kebun dengan kami? Biar terjangkit jiwa menanamnya.
0: Boleh juga, Bu. Tapi sebentar, saya ajak suami dan anak-anak ya, Bu, biar sekalian menikmati suasana kebun ya.
1: Boleh, Ibu Juwita. Kami tunggu ya.
0: Iya, Bu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menular semangatnya pada orang lain, agar ibu-ibu memiliki hobi menanam dan juga bisa dikembangkan sebagai usaha yang akan membantu perekonomian keluarga. Siapa tahu kapan-kapan bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Kan sekarang lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan di bidang UMKM.
0: Iya, Bu. Nih sudah mengajak suami dan anak-anak juga untuk ke kebun.
2: Ayo, segera kita berangkat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Marsal dengan Belahan Jiwaku yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Dengar keluhan petani. Bupati Bolmong siapkan listrik masuk sawah atasi irigasi. Ya, pendengar, untuk meningkatkan produktivitas perkebunan dan taraf ekonomi para petani, Bupati Bolangmongondo Yusra Al-Habsi audiens langsung dengan para petani di 15 kecamatan. Memulai kegiatannya, Bupati Bolmong mengunjungi masyarakat petani di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolang, dan Kecamatan Bolang Timur, yang masing-masing berlangsung di kantor kecamatan dan balai desa. Dan pertemuan untuk membangun sinergitas antara masyarakat pelaku petani dan pemerintah desa dan kecamatan guna membahas sektor pertanian mulai dari hilir, yakni petani dan usaha pertanian, selanjutnya pada produksi dan pembeli. Sebagai seorang pemimpin, beban yang ditumpukan oleh masyarakat adalah bagian dari komitmen yang harus dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya. Sejumlah keluhan pun disampaikan para pelaku usaha pertanian, mulai diungkapkan para petani dan langsung mendapat respon dan jawaban langsung dari Bupati. Di Kecamatan Bolang misalnya, audiens yang berlangsung di Balai Desa Langagon, sejumlah keluhan disampaikan para petani saat menggarap lahan dan mengolah hasil pertanian, salah satunya persoalan air yang menjadi penunjang utama pertanian untuk irigasi lahan. Keluhan ini disampaikan salah satu pelaku usaha pertanian, Lukman Potabuga, yang tergabung dalam kelompok tani mandiri Langagon. Ia menuturkan kendala utama dan yakni sulitnya mendapatkan suplai air untuk mengairi sawahnya. Dan saat ini di desa mereka memiliki sumur air yang mampu menyuplai air ke lahan pertanian hingga 75 hektar, namun memiliki kendala karena harus disupport dengan tenaga listrik. Saat ini pihaknya hanya mengandalkan suplai listrik dari tenaga surya, hanya mampu menyuplai hingga sore hari, sehingga suplai air tidak memadai. Menyikapi persoalan ini, Bupati menawarkan solusi melalui program pemerintah yang merupakan gagasannya sendiri, yakni listrik masuk sawah, dan diharapkan mampu menjawab kendala irigasi lahan yang tengah dihadapi para petani, yakni dengan melakukan program listrik masuk sawah, di mana program ini sudah berkoordinasi dengan pihak PLN lewat CSR yang ia alihkan ke sektor pertanian demi meningkatkan produktivitas pertanian. Kaitan dengan kendala ini, akan ada pengadaan listrik yang nantinya dapat digunakan untuk mengatasi kendala penyuplaian air sumur ke lahan pertanian yang saat ini hanya mengandalkan tenaga listrik. Dengan adanya fasilitas listrik PLN, petani bisa menggunakan mesin pompa air listrik yang jauh lebih hemat daripada menggunakan mesin genset atau generator yang menggunakan BBM jenis solar. Nah, ide gagasan Bupati ini pun kemudian mendapat respon positif dan perasaan gembira dari masyarakat yang hadir. Semuanya adalah pelaku usaha pertanian. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, benar bro, satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Noah dengan biarku sendiri. Ya, pasti ada kami, bro, satu kanal informasi dan inspirasi, menemani suasana akhir pekan Anda, pendengar, di mana saja berada ya, yang pasti selamat menikmati suasana siang hari ini, hanya di bro, satu kanal informasi dan inspirasi, ada Reza Artamevia, dengan selalu ada untukmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, bergerak pro satu kanal informasi dan inspirasi. Kita tinggalkan Yudika, Cinta Karena Cinta. Kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Ja, mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
2: We came here for the points, because without point, we cannot.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjalan 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi practice MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan, tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol, tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang memain, memang sesuai dengan agen-agen kita, gak ada alasan ini gak main, ini gak main, gak. Ya ini ya kita punya, kita boleh kita dijalankan hanya kuali, tapi mau apa enggak, yang membedakan
1: sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang sudah terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di ganti dan terakhir apalagi dua akan satu di laga terjadi di rumah dari pertimbangan tersebut.
1: Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: RI Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita harapannya semua bisa bebenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan dua kemenangan bersih tanpa kebobolan. 1-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Lano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusung Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Great Grass Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

dari Arena Indonesian Basketball League IBL. Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Posisi waktu di studio kami pukul 12.28 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Tersono Momoye masih tetap bersama Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Patengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi, Bu Siti. Kelihatannya sibuk nih, mau kemana?
1: Selamat pagi juga, Ibu Juwita. Tidak sibuk sih, cuma lagi siap-siap ke kebun, Bu.
0: Oh ya? Ke kebun, Bu?
1: Iya, Ibu Juwita. Biasanya hari Sabtu kami jalan-jalan sekeluarga, tapi sekarang kami ke kebun, Bu. Semenjak ada anjuran Pak Presiden, kita mengajak menanam untuk swasembada dan ketahanan pangan. Kami lebih suka ke kebun, Ibu Juwita. Bahkan sudah punya keasikan sendiri melihat tanaman. Sudah menghasilkan seperti jagung dan singkong. Sudah mulai akan dipanen, terlebih cabai yang sudah mahal sekarang, tapi sudah dihasilkan di kebun sendiri. Tadinya kebun sudah dibiarkan tumbuh rumput, sekarang tidak lagi, Bu.
0: Iya ya, Bu Siti. Saya juga teringat, kami punya lahan kosong yang luas, tapi tidak ditanami apa-apa, sudah kayak belukar. Saya juga tertarik seperti Bu Siti, dan saya akan ajak suami untuk ke kebun agar bisa seperti Bu Siti.
1: Iya, Ibu Juwita. Pasti saya jamin akan ada keasikan sendiri berkebun, Bu. Inginnya ke kebun terus.
0: Iya, Bu. Mari menanam. Berkebun untuk ketahanan pangan dan masa depan yang lebih baik.
1: Semangat, Ibu Juwita. Tapi ngomong-ngomong, hari ini Ibu Juwita ikut ke kebun dengan kami. Biar terjangkit jiwa menanamnya.
0: Boleh juga, Bu. Tapi sebentar, saya ajak suami dan anak-anak ya, Bu, biar sekalian menikmati suasana kebun ya.
1: Boleh, Ibu Juwita. Kami tunggu ya.
0: Iya, Bu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menular semangatnya pada orang lain, agar ibu-ibu memiliki hobi menanam dan juga bisa dikembangkan sebagai usaha yang akan membantu perekonomian keluarga. Siapa tahu kapan-kapan bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Kan sekarang lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan di bidang UMKM.
0: Iya, Bu. Nih sudah mengajak suami dan anak-anak juga untuk ke kebun.
2: Ayo, segera kita berangkat.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang Saputi dari Arwana hadir untuk Anda di suasana siang hari ini yang cukup gerah juga, cukup panas juga ya untuk siang hari ini. Tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk menjalani kehidupan Anda dan segala aktivitas di akhir pekan ini, Sabtu 9 Mei 2026. Ada lagunya Dewa dengan Separuh Nafas. Oke, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Rabdani, diklaim mengumumkan adanya dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia, TKI. Narasi ini beredar di media sosial melalui sejumlah unggahan pada Mei 2026. Menurut unggahan, dana bantuan itu diklaim mencapai 200 juta rupiah. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi tersebut tidak benar atau hoaks. Video yang mengklaim Beni Rabdani menginformasikan dana bantuan 200 juta rupiah untuk TKI salah satunya dibagikan akun Facebook ini. Dan untuk mendapatkan bantuan, masyarakat diminta menghubungi lewat Facebook Messenger. Dan tim cek fakta mengambil tangkapan layar video tersebut, kemudian menelusurinya menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran menemukan bahwa video identik dengan unggahan akun TikTok Beni Rabdani pada 2025. Dalam video aslinya, Beni menginformasikan adanya praktek penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktek penipuan ini yakni dengan menyebutkan pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Beni kemudian membacakan narasi penipuan yang beredar di media sosial tersebut. Namun video itu dipotong seolah Beni menawarkan bantuan bagi pekerja migran Indonesia. Sebelumnya di media sosial juga pernah muncul hoaks yang mengklaim Beni Rabdani menawarkan dana bantuan kepada TKI. Dan video Beni Rabdani menginformasikan adanya dana bantuan 200 juta rupiah untuk TKI merupakan konten hasil manipulasi. Dalam video utuhnya, Beni membacakan narasi penipuan di media sosial yang menyasar pekerja migran Indonesia. Namun video itu dipotong seolah Beni mengumumkan bantuan bagi TKI. Demikian pendengar, saya Iker Rasono Memuaya untuk Cek Fakta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, demikian Elva Wilha dengan Sounds Like a Melody yang sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Agar menikmati suasana siang, mungkin Anda menikmati juga santap siang bersama orang-orang yang terkasih ya. Mungkin di entah di rumah Anda atau juga memilih tempat favorit Anda, atau juga sekedar di tempat Anda menikmati suasana refreshing akhir pekan ya. Dan satu yang menjadi sorotan juga untuk konsumsi gorengan yang berlebihan memicu resiko penyakit. Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, gorengan menjadi salah satu makanan favorit masyarakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Namun dibalik rasa gurih dan tekstur renyahnya, para ahli kesehatan luar negeri mengingatkan bahwa konsumsi gorengan secara berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Nah, ahli nutrisi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, Dr. Frank Hu, menyebutkan makanan yang digoreng umumnya mengandung lemak jenuh, lemak trans, serta kalori tinggi yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan jantung dan metabolisme tubuh. Menurutnya, penggunaan minyak secara berulang dalam proses penggorengan juga dapat menghasilkan zat berbahaya akibat pemanasan suhu tinggi. Sementara itu, ahli kesehatan dari Mayo Clinic, Dr. Donald Hanson, menjelaskan bahwa gorengan memang dapat menjadi sumber energi cepat karena kandungan lemak dan karbohidratnya cukup tinggi. Namun konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan karena dapat memicu kenaikan berat badan dan obesitas. Pendapat serupa juga disampaikan Dr. Walter Wilder yang menilai pola makan tinggi makanan goreng berkaitan erat dengan meningkatnya resiko diabetes tipe 2 serta penyakit kardiovaskular. Di sisi lain, American Heart Association melalui ahli jantung Dr. Robert Eckel mengungkapkan bahwa lemak trans pada gorengan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan menurunkan kolesterol baik dalam tubuh. Kondisi tersebut dapat memicu penyumbatan pembuluh darah yang berujung pada serangan jantung maupun stroke. Selain itu, pendengar, pakar keamanan pangan dari World Health Organization, Dr. Francesco Branca, mengingatkan bahwa penggunaan minyak goreng berulang kali dapat menghasilkan senyawa karsinogenik yang berpotensi meningkatkan risiko kanker. Para ahli menyarankan masyarakat untuk membatasi konsumsi gorengan menggunakan minyak yang masih layak pakai serta mengimbangi pola makan dengan sayur, buah, dan olahraga rutin demi menjaga kesehatan tubuh. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Pro 1.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi, demikian The Bee Gees dengan Anything For You sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 13:33 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, dari Miangas dilaporkan Presiden Prabowo Subianto tiba di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina Sabtu hari ini 9 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ketibaan Presiden Prabowo usai menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2026. Presiden Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna krem. Presiden Prabowo turun dari pesawat dan menyalami satu persatu pejabat. Presiden Prabowo memasuki kendaraan Dinas Maung untuk selanjutnya mengunjungi SMK Negeri 2 Miangas di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Talaut. Berdasarkan pantauan, warga baik anak-anak dan orang dewasa berkumpul bersiap menyambut Presiden Prabowo pagi tadi. Anak-anak membawa bendera merah putih berukuran kecil. Mereka duduk beralaskan tikar di bawah tenda yang telah dipersiapkan. Presiden Prabowo juga dijadwalkan meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Miangas. Kehadiran Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan di Miangas merata, masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, Presiden Prabowo ingin perekonomian di wilayah perbatasan berputar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Tampak hadir menyambut Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Kasau Tony Harjono, Bupati Talaut Welitita dan Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
1: Ya ampun, iya lagi dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
0: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau gak hati-hati, bisa makin boncos.
1: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
0: Gak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
1: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya gak buat inflasi?
0: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga gak liar.
1: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
0: Banget. Kalau banyak yang borong barang gak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
1: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
0: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa boros.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, berkat persatukan informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Bobby Hans dengan Jambalaya. Kita jalan tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Siang. Selamat siang, bergar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang. Ikutilah berita selengkapnya bersama saya, Ike Darsono Memuaya. Pendengar, pesan kuat kedaulatan bergema dari titik nol Utara Nusantara. Usai menghadiri KTT ASEAN di Filipina, Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas menyapa warga di Pulau Mianga, Sulawesi Utara. Tidak hanya sekadar berkunjung, Presiden membawa misi jemput bola untuk memutus isolasi digital dan memperkuat ekonomi nelayan di perbatasan.
1: Garis depan Utara Nusantara menjadi saksi bisu kunjungan bersejarah. Usai bertolak dari KTT ASEAN di Filipina, Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto mendarat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sabtu 9 Mei 2026. Langkah kaki pertama sang Presiden di titik nol Utara Indonesia ini disambut hangat oleh Bupati Kepulauan Talaut Welitita beserta jajaran Forkopimda tepat pukul 10.45 WITA di Bandar Udara Miangas. Kunjungan perdana ini bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan kedaulatan di beranda terdepan negeri. Kehadiran Kabinet Merah Putih tak tanggung-tanggung. Presiden membawa barisan menteri strategis dan petinggi militer untuk memastikan kebutuhan warga perbatasan langsung terjawab. Sektor diplomasi dan pertahanan diwakili oleh Menlu Sugiono serta Menhan Syafri Syamsuddin. Sementara aspek kesejahteraan dikawal oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri PU Dodi Hanggodo. Urusan teknologi serta maritim ditangani oleh Menkomdi Gimeuto Hafid bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Dengan dukungan penuh dari Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara, hingga Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Setibanya di lokasi, rombongan langsung meninjau Puskesmas Miangas dan SMKN 2 Miangas untuk menyerahkan bantuan teknologi berupa perangkat Starlink secara simbolis guna memutus isolasi komunikasi digital. Selain itu, kedaulatan ekonomi warga lokal diperkuat dengan penyerahan kapal nelayan berkapasitas 15 gross ton sebagai armada melaut yang lebih mumpuni. Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk melakukan renovasi total infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta membangun desa nelayan merah putih secara khusus di pulau tersebut.
2: Datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas, pulau terluar Republik Indonesia di paling utara. Saya baru saja dari Filipina, ternyata cukup dekat dari Filipina. Dan kita bersyukur, saya presiden kedua yang sudah ke Miangas, Pak Jokowi sudah sekali lagi, terima kasih. Sambutan ini akhirnya bersyukur saya dapat lihat kondisi semuanya.
1: Kunjungan singkat namun padat makna ini berakhir sekira pukul 11.43 WITA. Dari Bandara Miangas, pesawat kepresidenan kembali lepas landas menuju Gorontalo untuk melanjutkan rangkaian agenda kenegaraan lainnya. Kunjungan ini menjadi pesan kuat bahwa di bawah kepimpinan Kabinet Merah Putih tidak boleh ada sejengkal tanah Indonesia yang merasa ditinggalkan, terutama mereka yang menjaga gerbang samudra. Dari Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Pergerakan hasil produk UMKM karya warga binaan di lapas dan rutan sampai saat ini terkendala pemasaran.
3: Ya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara terus menggalakkan program pembinaan kemandirian kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan WBP yang ada di lembaga pemasyarakatan lapas maupun rumah tahanan rutan. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi mengatakan program pembinaan kemandirian kepada WBP terus dilaksanakan, namun kendala yang dialami yakni pemasaran hasil karya warga binaan tersebut.
4: Program kemandirian yang kita laksanakan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara, terutama di lapas dan rutan, itu ada beberapa program pembinaan kemandirian, yaitu salah satunya lah kegiatan kerja Kegiatan kerja ini bermacam-macam produk yang sudah kita hasilkan termasuk di lapas-lapas dan rutan. Contoh di Lapas Tondano, kita mempunyai produk mebeler, peralatan-peralatan kegiatan rumah tangga. Demikian juga produk minyak kelapa, yaitu namanya produk minyak kelapa Toronata. Sebelum saya di sini, itu sudah dipasarkan ke Indomaret, tetapi pemasaran itu tertunda. Demikian juga kita melakukan pembinaan kepada lapas wanita. Sekarang lagi giatkan batik tulis. Batik tulisnya juga sudah mempunyai hak paten, tapi di dalam pemasaran dan pengembangan UMKM, kita terkendala dengan pemasaran.
3: Namun ditegaskan Kakanwil Haposan Silalahi, itu tidak menjadi kendala, karena tujuan program pembinaan kemandirian ini untuk memberikan bekal kepada warga binaan pemasyarakatan WBP, jika mereka keluar nanti berbaur dengan masyarakat. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, pelaku peredaran narkotika diminta untuk dihukum berat agar ada faktor jera.
3: Terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan narkotika diminta untuk dihukum berat. Pengamat sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara Lexi Kalesaran mengatakan hukuman berat tersebut harus dilakukan agar ada faktor jera kepada para pelaku.
5: Ya, namanya penyalahgunaan kan itu harus ada konsekuensi hukum, ada aturan. Kalau dibiarkan maka akan ada pembiasaan atau pembiaran. Nah, kalau ada pembiaran maka orang-orang akan ikut. Kamu mesti ada aturan untuk supaya tegas, supaya mereka jangan membuat. Artinya walaupun ada yang cuma ancaman hukuman ringan, berat, bahkan ada yang memang harus diambil tindakan supaya jangan dia mengulang, jadi ada efek jera. Nah, memang kalau bercerita tentang penegakan aturan kan memang ada DP, SOP, bahwa memang betul ada orang-orang yang melakukan pelanggaran di proses baik oleh yang namanya BNN, Badan Narkotika Nasional, maupun pihak kepolisian. Nah, oleh karena itu, kalau sudah dia masuk proses hukum, nah itu kan dari pengadilan yang akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kalau ada berdasarkan teman-teman hukuman kan ada yang ringan, ada yang berat, tapi kalau memang dia so berulang-ulang, itu harus ambil tindakan keras, soalnya dia tidak melakukan.
3: Diketahui sepanjang tahun 2025 lalu, Badan Narkotika Nasional Provinsi, BNNP Sulawesi Utara, menangani sebanyak 12 laporan kasus narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 19 orang. Dari 19 tersangka tersebut, berhasil disita barang bukti, sabu sebanyak 127,12 gram, ganja sebanyak 694,25 gram, dan ekstasi 5 butir. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 5 personil Polres Minahasa Utara menerima penghargaan dalam pengabdian sebagai pengayom masyarakat.
6: Polres kepada personil yang merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan prestasi dalam menjalankan tugas kepolisian. Hal ini juga yang diberikan Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Jabar kepada 5 personilnya, yakni Aibtu John Saragi, Aibda Johan Salawuba, Brigpol Roberto Andaria, Brigpol Muhammad Rafiuddin, dan Bribda Randy Benedictus Lelet.
7: Mendapatkan penghargaan, jadi ini merupakan salah satu bentuk meningkatkan kinerja ataupun peningkatan untuk terbaik lebih baik lagi berurusan pada masyarakat. Jadi apa-apa yang saudara lakukan terhadap masyarakat dengan kelompok kebaikan.
6: Lewat penghargaan ini memacu semangat personil lain untuk berprestasi dan memberikan pelayanan yang humanis serta responsif, profesional, meningkatkan disiplin dan integritas anggota, dan memberikan dampak positif langsung pada keamanan dan ketertiban masyarakat.
0: Pendengar, kebijakan pemerintah terkait rencana penghapusan tenaga honorer terus memicu reaksi di kalangan pendidik.
8: Rencana penghapusan tenaga honorer bertujuan untuk menata status kepegawaian menjadi ASN, namun hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi para guru yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah. Randy Umbo, seorang guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 9 Manado, mengaku kecewa dengan wacana tersebut.
9: Ya, kalau pemerintah ambil langkah penghapusan tentunya agak sedikit istilah kecewa. Dan soalnya ada persyaratan kalau mau masuk di Metropolito itu harus pengabdian dulu sekitar 1 atau 2 tahun. Dan ini kebetulan sudah melebihi waktu yang ditentukan pengabdian, tapi ada wacana penghapusan. Jadi sedikit agak kecewa.
8: Senada dengan Randy, Lutfi Muhammad Fikriwola, guru honorer lainnya di SMA Negeri 9 Manado, menyayangkan langkah pemerintah jika tidak dibarengi dengan jaminan status yang jelas.
10: Itu adalah hal yang cukup disayangkan ya dari pemerintah, karena kita ini sebagai guru honorer ini sudah mengabdi agak lama di sekolah ini dan belum ada kepastian status bagaimana ke masa depan kami ke depan. Untuk harapan ke depan ya semoga pemerintah bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut agar bisa ke depan kami guru honorer yang masih setia dan mengabdi di sekolah ini.
8: Oke. Hingga saat ini, para guru honorer di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, masih menantikan langkah konkret pemerintah daerah dan pusat agar penghapusan honorer tidak berujung pada hilangnya mata pencarian mereka, melainkan benar-benar menjadi jembatan menuju kesejahteraan yang lebih baik.
0: Pendengar, perekonomian Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan positif pada triwulan pertama tahun 2026.
8: Statistik Sulawesi Utara melaporkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,54%. Peningkatan ini tidak terlepas dari berkembangnya aktivitas SPPG di berbagai wilayah Sulawesi Utara. Kepala BPS Sulut Wateki menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah SPPG yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
11: SPPG itu bisa data, itu kan terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2025 akhir itu berapa? 7 SPPG ya? Sekarang sudah 167 ya? Iya. Nah, ini kan sebuah yang biasa. Dan kalau nggak salah sampai 500 miliar. Iya. 500 miliar ya, apa, spendingnya. Sehingga itu memang mendongkrak banget beberapa bulan ekonomi.
8: Di sisi lain, BPS menilai bahwa realisasi belanja pemerintah daerah masih perlu dipercepat agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih optimal.
0: Pendengar, Ormas Mbakatana melaksanakan aksi reboisasi dan donor darah pada peringatan Hari Buruh di Minut.
12: Kayan Hari Buruh Internasional di bulan Mei, Ormas Mbakatana menggelar bakti sosial penghijauan dan donor darah di Minahasa Utara. Asisten 1 Minahasa Utara Umbase Mayuntu mengapresiasi gebrakan Ormas Mbakatana yang memberikan nilai kepada momen Hari Buruh. Menurut Mayuntu, reboisasi dan donor darah merupakan kegiatan bernuansa kemanusiaan.
13: Itu sangat memberi apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada ormas yang melaksanakan kegiatan positif. Terutama kalau donor darah itu memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di rumah sakit. Dan kalau penanaman pohon ini mempertahankan lingkungan hidup.
12: Personil Ormas Adat Mbakatana melakukan penanaman bibit pohon mahoni di lahan-lahan terhampar luas di Minahasa Utara. Bersamaan dengan itu, personil Mbakatana juga memberikan darahnya untuk sesama melalui kerjasama dengan PMI Minahasa Utara.
0: Pendengar, sensus ekonomi tahun 2026, Kecamatan Kauditan jabarkan program nasional ini ke masyarakat.
6: Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Camat Kauditan Vilma Antoni mengajak semua pihak untuk mensukseskan sensus ekonomi ini.
14: Dengan ini mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Kauditan, lebih khusus para pelaku usaha, untuk mari sensus ekonomi tahun 2026. Di mana sensus ini bukan sekedar pendataan, tetapi upaya bersama untuk memetakan kekuatan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat untuk mendukung pertumbuhan usaha dan membuka peluang ekonomi baru. Mari sama-sama kita sukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Partisipasi Bapak Ibu sekalian penting dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing. Sensus ekonomi semakin hebat.
6: Pelaku usaha diharapkan menerima petugas sensus dan memberikan jawaban jujur, lengkap dan benar.
0: Pendengar, di dalam lapas maupun rutan ada dua pola pembinaan yang dilakukan agar WBP dapat menyadari kesalahan mereka dan memiliki keterampilan untuk bekal saat keluar nanti.
15: Pemasyarakatan maupun rumah tahanan, ada dua pola pembinaan yang dilakukan agar warga binaan pemasyarakatan WBP dapat menyadari kesalahan mereka dan memiliki keterampilan untuk bekal saat keluar nanti. Kalapas Malado Krisman Siliwu mengungkapkan, pendirian yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan seperti kerajinan tangan dan barbershop.
16: Sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, bahwa pembinaan yang ada di lapas itu ada dua, Pak. Yang pertama, pembinaan kerohanian, dan kedua itu adalah pembinaan kemandirian. Jadi, pembinaan kemandirian ini mencakup bagaimana para warga binaan di dalam lapas ini untuk bisa memiliki keterampilan sehingga nanti setelah kembali ke keluarga dapat memiliki keterampilan yang bisa dipergunakan dan bermanfaat.
15: Kedepannya pihak Lapas Manado akan membangun koordinasi dengan semua pihak terkait termasuk Dekranasda untuk berkolaborasi memasarkan hasil kerajinan para warga binaan.
0: Perangkat bertugas di daerah perbatasan menjadi tantangan tersendiri bagi para bidan di tengah keterbatasan sarana kesehatan dan akses transportasi.
15: Perbatasan menjadi tantangan tersendiri bagi para bidan yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan fasilitas dan akses. Silviana Andelia, bidan yang bertugas di Kepulauan Miangas, mengungkapkan kondisi tersebut kerap menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.
17: Tantangannya sebagai bidan di Pulau Miangas ini yaitu satu, transportasi. Transportasi di Pulau Miangas ini setiap 2 minggu sekali, jadi kalau misalkan ada pasien yang mau dirujuk itu stigma. Kemudian SDM-nya, berhubung bidan cuman saya sendiri di sini, jadi saya dokter yang tidak di tempat, jadi kalau mau konsul itu via telepon.
15: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, semangat para bidan tidak pernah surut. Keberadaan bidan di daerah terpencil bukan hanya sebagai tenaga medis, tetapi juga menjadi harapan bagi kehidupan yang lebih sehat dan masa depan generasi bangsa.
0: Pendengar Bangga Berbahasa Daerah, pemuda adat Sulut serukan pelestarian sejak dini.
18: Utara kembali diingatkan akan pentingnya menjaga warisan budaya leluhur melalui bahasa daerah. Pemuda adat Sulawesi Utara Joshua Wayong menegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas dan perekat hubungan sosial masyarakat adat. Menurutnya bahasa daerah memiliki makna yang jauh lebih dalam karena menyimpan nilai-nilai lokalitas, sejarah hingga pesan-pesan lisan yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Ia menilai semakin berkurangnya penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda menjadi tantangan serius yang harus segera dijawab bersama. Karena itu Wayong mendorong agar pelestarian bahasa daerah dimulai sejak usia dini melalui pendidikan formal maupun lingkungan keluarga.
19: Bahasa daerah itu sangat baik kalau mulai diwariskan dari jenjang anak-anak, misalnya dari TK, SD, mulai diajarkan pelan-pelan terkait bahasa daerah. Karena tujuannya itu, bahasa daerah itu adalah sebuah penanda identitas, jati diri. Alangkah baiknya kalau bahasa daerah ini mulai diajarkan di sekolah-sekolah minimal dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Jadi itu menjadi modal awal untuk setiap anak itu mengenal mereka berasal dari mana.
18: Seruan ini pun menjadi pengingat bahwa di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, menjaga bahasa daerah berarti menjaga identitas, sejarah, dan martabat budaya lokal agar tetap hidup di tengah masyarakat.
0: Pendengar pegiat anti korupsi Sulut menyoroti masih adanya kepala daerah yang terjebak dalam penyalahgunaan wewenang hingga melakukan tindak pidana korupsi.
20: Anti korupsi Sulut Utara, Richard Sanger mendukung langkah Kejaksaan Tinggi Sulut Utara dalam menetapkan Bupati Kepulauan Sitaro Sintia Kalangit sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan bantuan erupsi Gunung Ruang. Richard Sanger yang juga Ketua Garda Tipikor Indonesia GTI Sulawesi Utara menilai kepala daerah sebenarnya telah mendapatkan berbagai pembekalan terkait integritas dan pencegahan korupsi. Namun pembekalan tidak saja cukup untuk mengubah karakter seseorang apabila masih ada keinginan menyalahgunakan kewenangan.
21: Yang perlu kita lihat adalah hilirnya. Apa yang menjadi hilir dari demokrasi itu sendiri adalah kalau dalam proses pesta demokrasi kita masih rentan dengan money politik seperti ini, pastinya adalah siapapun yang terpilih ingin mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan dari kos politik yang menuju kepada money politik.
20: Richard Sanger juga menambahkan, kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara agar lebih berhati-hati dalam mengolah keuangan negara dan tidak terjebak dalam praktik penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana korupsi.
0: Pendengar, pemerintah bersama instansi terkait melakukan pengawasan antrian BBM jenis biosolar di SPBU.
20: Beberapa waktu terakhir ini terjadi antrian yang cukup panjang kendaraan yang akan membeli biosolar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Antrian ini terjadi hingga berjam-jam. Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara, Resa Dutulong, menilai fenomena ini tidak lepas dari adanya selisih harga yang cukup besar antara solar subsidi dan non-subsidi. Dia pun menjelaskan, selisih harga solar subsidi dengan non-subsidi mencapai kisaran belasan hingga puluhan ribu rupiah per liter. Kondisi ini dinilai memicu oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak wajar.
1: Artinya ada yang mengambil kesempatan, mencoba mengambil kesempatan. Jadi ya coba lagi, mulai lagi antri-antri yang istilahnya yang penampung solar ini.
20: Dia pun menegaskan tim gabungan bekerja selama 24 jam untuk memantau distribusi BBM. Selain memperkuat sistem pemantauan CCTV, pengawasan juga diperkuat dengan laporan langsung dari masyarakat dan pengguna jalan.
0: Pendengar, penguatan kapasitas bidan di wilayah terpencil perlu menjadi perhatian serius pemerintah melalui pelatihan teknologi kesehatan digital serta jaminan keamanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
2: Kapasitas bidan di wilayah terpencil dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelatihan, pemanfaatan teknologi kesehatan digital, serta pemberian jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Pemerhati kesehatan Jani Solihin menegaskan bahwa bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam pelayanan ibu dan anak. Menurutnya jumlah lulusan bidan banyak, mulai dari jenjang D3, D4 hingga S1. Namun demikian masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Di sisi lain, daerah 3T justru masih kekurangan tenaga kesehatan khususnya bidan.
22: Bidan memiliki peran yang penting. Kita ketahui bersama bahwa lulusan bidan saat ini sudah sangat banyak, tetapi masih sedikit yang bisa memiliki pelayanan. Oleh sebab itu, saya berharap kepada pemerintah kiranya bisa memperhatikan para bidan-bidan, para lulusan bidan-bidan baik dari D3, D4, bahkan S1 untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Terlebih khusus, kita ketahui bersama bahwa di daerah 3T kita masih kekurangan tenaga kesehatan dalam hal ini bidan. Oleh sebab itu, dengan dibukakan lapangan pekerjaan yang sangat banyak untuk para bidan, itu bisa mempermudah tersedianya SDM tenaga kesehatan di daerah 3T, yaitu bidan.
2: Ia menambahkan keberadaan tenaga kesehatan yang lengkap, mulai dari dokter, perawat, hingga bidan, sangat dibutuhkan di daerah 3T. Hal ini menjadi kunci dalam mendukung pencapaian target Indonesia Sehat 2030, sekaligus menekan angka kematian ibu dan anak, khususnya di wilayah yang masih minim akses layanan kesehatan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Doxing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Gagal informasi dan inspirasi. Pro 1.

menyakiti. Baik ya, selamat sore buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut Ibu Adepo dan Preda. Sebelum kami lanjut menghadirkan lagu-lagu, kita hadirkan dulu informasi yang kami himpun dari rri.co.id. Mia Gas. Cinta itu pendengar Pro 1 RRI di mana pun ada berada, rri.co.id Miangas, yaitu seputaran tentang warga Miangas sambut hangat kedatangan Presiden Prabowo. Pendengar Pro 1 RRI, Presiden Prabowo Subianto tiba di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina pada hari ini Sabtu 9 Mei 2026 di pukul 10.00 WITA. Pendengar, ketibaan Presiden Prabowo usai menghadiri Konvensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2026. Presiden Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna krem. Presiden Prabowo turun dari pesawat dan menyalami satu persatu pejabat. Presiden Prabowo memasuki kendaraan Dinas Maung untuk selanjutnya mengunjungi SMK Negeri 2 Miangas di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut. Berdasarkan pantauan warga, baik anak-anak dan orang dewasa berkumpul bersiap untuk menyambut Presiden Prabowo. Anak-anak membawa bendera merah putih berukuran kecil. Mereka duduk beralaskan tikar di bawah tenda yang telah dipersiapkan. Pendengar Pro 1 RRI, Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Miangas. Kehadiran Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan di Miangas merata, masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, Presiden Prabowo ingin perekonomian di wilayah perbatasan berputar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Tampak hadir menyambut Presiden Prabowo Menteri Pertahanan dan juga Menteri SDM yaitu Bahlil Dahlia, Menteri Komunikasi dan Digital dan juga Menteri Kesehatan Buni Gunaidi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan juga Kasautoni Harjono dan Bupati Talaut Welitita dan juga Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Martin Susilo Martopono Turnip. Pendengar, itulah informasi yang kami himpun dari rri.co.id Talaut Miangas.

0: Rif, gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
2: Waduh,

0: Kayak karakter game yang statnya rendah gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
1: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
0: Terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
1: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
0: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
1: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Rif, eh Rif, kamu sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong so mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk. Begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke, oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Eh bro, ngana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Rang?
0: DP ciri-cirian stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan Kang kalau begitu. Kok bagaimana DP cara dong biar torong mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu dong. Berarti torong harus tahu orang-orang ini Kang, biar cegah stunting dari sekarang toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat dan pintar.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Kasih TikTok Shop, akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kenapa ngana so?
1: Berapa tuh coba tupe harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hi, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hi, mar ngana kira capur tuh branded le, nih boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Esensi Buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk

menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Gui merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Gui memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Mamanya lapar. Nggak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

0: Need a lot of love.
1: You.
0: Need a lot of love.
1: We.
0: Everybody needs
1: a lot of love.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tohrata Laut, hari ini edisi Sabtu, 9 Mei 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam itisarah berita sepekan Lintas Magota hari ini bersama saya, Yelin Salpiani. Kita ikuti berita dari RRI Manado. BPJS Kesehatan dan PPABRI terus perkuat kerjasama dalam pelayanan kesehatan lewat program sinergi dan kolaborasi atau serasi program CKN.
3: BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi serasi program JKN bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri PPABRI di Manado Kamis 7 Mei. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Akmal, dalam menjalankan program JKN, BPJS Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk PPABRI yang memiliki peran strategis sebagai wadah para purnawirawan TNI dan Polri.
4: Universitas BPJS Kesehatan ini mengajak para purnawirawan TNI supaya memastikan pelayanan kesehatan kepada para purnawirawan tetap terjaga, dan kami juga ingin bahwa ini ketika dilaksanakan bersama ada menjadi semacam mengajak peran serta juga dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, memastikan kepesertaannya tetap aktif, termasuk juga mungkin nanti kami ada diskusi-diskusi bersama pemerintah provinsi dan di tingkat kota atau kabupaten. Jadi kehadiran BPJS Kesehatan di sini selain mengikuti acara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah di daerah guna memastikan kepesertaannya di tengah kondisi-kondisi yang ada.
3: Wakil Kepala Departemen Kesejahteraan DPP PPABRI, Mayjen TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Yani Basuki mengatakan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan anggota PPABRI memahami pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui program JKN.
5: Tentu yang menjadi fokus utama pemberian pelayanan ini adalah BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kami memandang sangat penting kolaborasi dan sinergi ini karena untuk memastikan bahwa anggota PPABRI di seluruh wilayah tanah air ini dapat memahami terutama tentang adanya pelayanan kesehatan ini, dan untuk itu juga dapat menjaga dirinya memahami ada kemitraan yang selalu terjalin dengan BPJS Kesehatan, termasuk tentu di dalamnya adalah dengan rumah sakit-rumah sakit. Hal ini juga terkait dengan semakin adanya potensi kepanjangan usia, ya, usia lanjut itu semakin bertambah, tentu ini juga menjadi semakin penting untuk lebih memahami ini karena kesehatan menjadi persoalan utama tentunya, dan itu tentu menjadi juga sebuah aset bagi bangsa, ya, kesehatan ini.
3: BPJS Kesehatan terus mendorong PPABRI untuk berperan aktif dalam gerakan relawan daerah JKN, Garda JKN, guna menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Melalui kegiatan serasi, tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tapi juga menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan PPABRI di seluruh Indonesia. Demikian Bowi Sambeka melaporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Dari RRI Manado kita ke informasi berita RRI Gorontalo. Hingga saat ini tercatat lebih dari 17 ribu orang telah merasakan manfaat program makan bergizi gratis MBG dari 44 ribu total sasaran penerima manfaat di Kota Gorontalo.
7: Jumlah penerima program makan bergizi gratis MBG di Kota Gorontalo menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga saat ini tercatat lebih dari 17 ribu telah merasakan manfaat program tersebut dari 44 ribu total sasaran penerima MBG. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kota Gorontalo Indah Febriani Ali kepada RRI mengungkapkan, capaian ini merupakan hasil dari kerjasama berbagai pihak dalam memastikan distribusi program berjalan optimal. Meski demikian, pihaknya mengaku dalam pelaksanaan operasional masih terdapat kekurangan khususnya dari segi standarisasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
8: Untuk Kota Gorontalo yang sudah terlayani, kalau rasional semua itu 44.822 dengan 11 yang tersuspend itu penerima manfaatnya sebanyak 27.411. Sekarang yang operasional 9 itu terlayani 17.411. Langkah selanjutnya adalah perbaikan di masing-masing SPPG agar kualitas pelayanan lebih baik.
7: Sementara itu salah satu siswi SMP Negeri 2 Kota Gorontalo, Muhni Hulukati, mengaku senang dengan adanya program presiden tersebut. Menu yang disajikan juga sangat higienis, bergizi, sehat, dan sesuai selera yang diinginkan.
9: Senang, Pak. Karena mengurangi uang jajan, jadi kita bisa nabung, bisa beli barang yang lebih berharga.
10: Kalau menunya bagaimana?
9: Menunya enak, termasuk kalau dilihat dari packingnya, tampilannya bagus, Pak.
7: Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi khususnya bagi kelompok rentan seperti siswa, ibu hamil, dan lansia. BGN Kota Gorontalo juga secara intens melakukan evaluasi dan pendataan agar penyaluran program MBG tepat sasaran. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait juga terus diperkuat guna memperluas cakupan penerima manfaat. Program MBG ini salah satu upaya strategis pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah termasuk di Kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Bobi Wirawan melaporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Selanjutnya kita akan hadirkan informasi berita dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, di sini resmi meluncurkan situs website SMP Negeri 1 Tahuna di momen Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026.
11: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, resmi meluncurkan situs website SMP Negeri 1. Acara peluncuran tersebut menjadi istimewa karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 yang mengusung tema Sekolah Dalam Genggaman Terhubung Berbagai Prestasi. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Tahuna yang terus memberikan semangat maju adaptif dan inovatif dalam menjawab perkembangan zaman. Menurutnya, peluncuran situs website sekolah pada hari ini bukan sekedar menghadirkan alamat situs di dunia maya, tetapi merupakan langkah strategis menuju tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan terbuka.
12: Di tengah era transformasi digital saat ini, sekolah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Kehadiran website ini juga memiliki arti penting dalam lingkungan pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan. Inovasi digital seperti ini telah ikut menyumbang peningkatan indeks reformasi birokrasi, terutama pada aspek sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Semakin banyak layanan publik yang terdigitalisasi, transparan, terukur, dan mudah diakses masyarakat, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan kita.
11: Tungari menjelaskan, kehadiran website sekolah memiliki arti penting sebagai wajah resmi lembaga pendidikan di ruang digital. Selain itu, di tengah era transformasi digital saat ini, sekolah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pengembangan teknologi agar dapat melahirkan generasi cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Jumel Johannes melaporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Selanjutnya informasi yang terakhir dari RRI Talaut. Kabupaten Kepulauan Talaut mencatatkan sejarah baru dalam pengentasan kemiskinan. Bumi Porodisa sukses memangkas angka kemiskinan ekstrim secara drastis, bahkan melampaui rata-rata pencapaian Provinsi Sulawesi Utara.
13: Kabupaten Kepulauan Talaut kini bukan lagi sekadar wilayah ujung utara Indonesia, melainkan menjadi simbol keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS Talaut, angka kemiskinan ekstrim di daerah ini terjun bebas dari 3,25% pada tahun 2024 menjadi hanya 1,55% di tahun 2025. Penurunan sebesar 1,70 poin ini menjadi sangat spesial karena Talaut merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Utara yang berani merilis data tahun 2025 ke publik. Kepala BPS Talaut Riko Aprianto Puasa menyebut capaian ini sebagai hasil dari kebijakan yang efektif dan sinergi lintas sektor. Dalam kegiatan sosialisasi Desa Cantik 2026, Riko menegaskan posisi Talaut kini berubah dari daerah dengan beban kemiskinan tinggi menjadi penggerak utama penurunan kemiskinan di tingkat provinsi.
14: Dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Sulawesi Utara.
13: Tak ingin berpuas diri, BPS Talaut kini meluncurkan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Desa Mala dan Desa Maredaren Ciama ditunjuk sebagai proyek percontohan. Lewat program ini, warga diajak untuk lebih melek data agar pembangunan ke depan benar-benar tepat sasaran. Dengan modal data yang akurat dan semangat kolaborasi antar pemerintah, tokoh adat hingga tokoh agama, Bumi Prodisa optimis angka kemiskinan ekstrim dapat segera menyentuh titik 0%. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Saya Lin Solviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

0: Bulan ini kita belum sale free World Cup ya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overprice. Barang murah takut DP kualitas yang bisa haik.
1: Begitu ya dia, sale free World.
0: Iya noh, Mar masih bingung kok ini kita noh. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Sale free world terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tas simpang for tabungan.
0: Oh, iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nah, kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nah, bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, nah cuci tangan dulu. Biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh, Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: siapa lagi kasih yang anak ini? Perasaan hari-hari kurang loyo-loyo terus, ndak ada DP kebahagiaan anak ini no.
1: So stress ini kawan, tapi kafe kasih yang susunyi, DP pemasukan jadi berkurang. Tambahnya DP kebutuhan biaya lain-lain mesti jalan terus. So bokeh ini, butuh banyak doi.
0: Nah, cari doi itu gampang. Tinggal pipa dukun, kau minta patuyun.
1: Deh, nggak mulu dengan sambarang jualan ini.
0: Sudah Jo, nggak usah banyak pikiran kawan. Tuh orang PP pemerintah sekarang kasihan. Sosa dia tuh bantuan melalui program KUR Deng Umi, bro.
1: KUR, Umi, barang apa lihat itu?
2: Kredit Usaha Rakyat KUR merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Pembiayaan Ultra Mikro UMI merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program KUR.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

0: Pala, tuh masyarakat so ambil semua tuh bantuan?
1: Sudah.
0: Hmm.
1: Iyo, ada satu belum?
0: Satu?
1: Oma Mince kasihang, tapi punya ndak ada orang ambil.
0: Itu oma yang so tinggal sendiri itu, Gang? Nomari jo torang antar, Dang.
1: Siang, Oma Mince.
2: Siang. Pak Lurah. Pala, mari masuk.
0: Iyo, Oma, iyo. Oma, ini nih, Oma pe bantuan. Ada beras, ada telur, dan minyak kelapa nih, Oma.
2: Aduh, kasihan Lurah. Makasih banyak. Aduh, sobeking sibuk tuh, antar Oma pe bantuan. Nah, Pak kasihan, Oma ada sakit ini kaki. So siksa mau bajalan. So tua, hidup sendiri le. Jadi gak ada orang mau ambil.
0: Iya, Oma. Oma Mince, daripada Oma sendiri kasihan, mari Jo, Pak Lurah mau bawa ke panti jompo. Di sana dorang mau urus Pak Oma baik-baik. Deng, itu panti jompo itu so difasilitasi oleh pemerintah. Jadi Oma tenang, Jo, ne. Mari Jo, nanti semua-semua Pala yang urus. Kang, Pala.
1: Iya, Oma. Torang siap mau bantu.
3: Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar, warga miskin ekstrim yang sudah tidak bisa produktif dan tidak mempunyai keluarga atau pengasuh dibiayai oleh pemerintah supaya keluar dari kondisi miskin ekstrim, termasuk difasilitasi untuk tinggal di rumah jompo.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kesiang so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa sih semua dapat no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah no, so beberapa juga yang sobat panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita nih maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang nih mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami Riri Pro, satu menit kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Alena Wu dengan kepompong yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Oke, pendengar di sore hari ini, kalau kita bicara tentang eksistensi kebesaran gitu ya, di tengah hiruk pikuk perkotaan, namun jauh dari sekedar tarian perang ya, senjata tajam, kebesaran di era modern kini itu bertransformasi menjadi simbol identitas dan juga pengingat moral bagi masyarakat Minahasa. Dan bahkan pemimpin kebesaran Kumete Tonsea ya, Charles Somba, di sini juga sempat mengungkapkan bahwa peran kebesaran saat ini itu adalah sebagai penyeimbang sosial. Karena menurutnya nilai-nilai warane ya atau kesatria ini harus diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam meluruskan cara berpikir dan mulai melenceng dari tradisi. Dan bahkan terkait atribut yang digunakan, Charles sendiri menjelaskan bahwa setiap elemen memiliki filosofi yang sangat mendalam yang relevan juga dengan kehidupan masa kini. Dan bahkan peda atau pedang ini bukan lagi alat perang fisik gitu ya, melainkan simbol pembuka jalan dan juga pertahanan diri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks di perkotaan. Dan bahkan menanggapi tantangan di era digital, tentunya ia juga tidak menampik bahwa banyak anak muda yang mulai merasa asing dengan budayanya sendiri. Dan untuk itu ya

aktif menggunakan media sosial guna menyebarkan edukasi mengenai makna atribut seperti karai agar generasi milenial juga tidak merasa malu dengan akar budayanya. Dan ia berharap juga melalui pendekatan yang lebih modern, nilai-nilai kebasaran ini dapat terus beradaptasi tanpa kehilangan esensi spiritualnya, sehingga kesatria-kesatria muda tetap bisa berburu prestasi di tengah rimba perkotaan dengan karakter yang sangat kuat. Ya, peringat di sore hari ini di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda nanti drama radio yang akan kita hadirkan untuk Anda di sore hari ini dengan judul Bisa Dibicarakan. Produksi dari RRI Gunung Sitoli ya, yang nanti akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Inakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh Bale Inatilu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Ba?
0: Serah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus langka?
0: Kamu, Ita. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa bang Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira bang Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, eh. Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, bang Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Potong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Seewo, Bange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan, kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Inatinu. Kalau bukan di lahan Inatinu, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Inatinu? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Inatinu?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatinu dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya kak. Ini Inatinu melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatinu ini, kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatinu? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi kuah kakak Ina Putri.
2: Baleh, aku rasa bukan masalah besar itu, Baleh. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Baleh?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Baleh, kamu ini, Inatinu. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bayar, Bang. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Baleh Inatinu, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Baleh, bagaimana ini, Baleh kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatinu, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatinu. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau Baleh Inatinu, kami juga minta maaf. Janji kami, enggak kami injak-injak ubimu juga.
2: Makanya, Baleh, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Baleh, semua tergantung sikap kamu, Inatinu. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Baleh, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Kia sama Kia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, kak. Soal lu kakak Ina Timur.
2: Lau Baleh.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: kembali.
1: Baik ya, selamat malam kembali buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut di Badapun RRI Pradia. Saat ini sudah di 11 menit lepas dari pukul 19.00. Kami menemani Anda semua lewat siaran kami di 101,2 FM dan juga RRI Digital. Dan untuk itu buat seluruh pendengar yang saat ini lagi menikmati hiburan ya dengan lagu-lagu di Pro 1 RRI Talaut, mohon maaf untuk saat ini kami mematikan dulu alat perangkat kami karena akan ada perbaikan sejenak di ruang pemancar.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah, dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah. Banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Mianga, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Mianga karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
5: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Mianga dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Mianga sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
6: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Ya, farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kloster kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Mianga, Filipina. Sugandi Avandi, RR3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Koran Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu Kawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kegiatan nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Dan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal the bottlenecking. Dalam sidang kanal the bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil kesan sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang The Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat tiba

di Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.

0: kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang 2 ini adalah adanya layanan fast track atau menjalani pemeriksaan di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, Asrama Haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan dan Surakarta, yang dari proses administrasi melalui sistem one-stop service, mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi, dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
1: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua, di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat, mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
0: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dulhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Mbak Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung, dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
4: Siapa ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin, itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram, dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta, di mana sama langsung partai kita dalam gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa kita lihat kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 yang cukup terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion, dan diisi tentunya oleh supporter dari rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar? Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin. Kopi sambil lihat kerbau mandi.
2: Oh. Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benarnya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya,
0: tenang Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin. Asal jangan jadi Silicon Valley doang. Isinya prank semua.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Salam sejahtera bagi umat sekalian dimanapun berada. Suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam siaran Radio Republik Indonesia Persawatan Laut dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya, Pendeta Anton Sulu. Sebelum kita bersama-sama membuka, membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami bisa berjumpa lagi dalam siaran radio Republik Indonesia Persawatan Laut dalam acara Mimbar Agama Kristen saat ini. Ya Bapa, kami akan membaca, merenungkan sebagian isi firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong sekalian sehingga kami dimampukan untuk membaca, mendengar, serta memahami, terlebih menghayati firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-umat yang bersedia mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku pendengar Radio Lumen Persawatan Laut, saat ini pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu dalam Kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bagian firman Tuhan. Paulus menyeberang ke Makedonia, ayat yang ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus seorang, sekali lagi, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepada katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Makedonia ini suatu kota perantauan orang Rom atau orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada di yang berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil merenung-renungkannya dan setelah memahami, mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, Kisah Para Rasul 16 ayat 9.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: bahan daftar gak ya?
1: Hey, kok kamu bingung? Udah, daftar aja.
0: Gak ah, takut trauma nanti bakal ditolak juga kayak kemarin-kemarin.
1: Ya elah, coba aja dulu. Kamu harus optimis dong. Syarat-syaratnya kan udah kamu banget itu. Dari basic pendidikan, sama skill yang dicari, udah pas. Udah, gas aja. Kan sekarang yang bakal diterima yang punya skill, bukan cuma sekedar lengkap fisik doang.
0: Apa iya?
1: Iyalah, sekarang fisik bukan yang utama. Semua bisa berkompetisi. Yang penting kamu punya skill, punya semangat, dan mau berkembang. Penyandang disabilitas pun punya kesempatan yang sama buat cari kerja.
0: Oke deh, aku daftar ya. Doain biar keterima.
1: Amin, amin. Gaji pertama kamu, aku mau minta traktir apa ya?

Ya, Pranal masih di Ruang Rindu yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Kami nantikan Anda di 0813 4749 4180.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Siapa pe lagu ya? Lagu baru ini? Siapa dia penyanyi?
1: Nggak baru juga sih. Ada musisi lokal Manado. Bagus sih, nggak mesti dengar.
0: Yah, lokal? Nyanda main lo kita kalau lokal. Mana dok? Lagu-lagu luar kek, biar gaul sadiki.
1: Heh, nyanda main. Mana so dengar so? Nggak kalah leko DP bagus, makanya bergaul jangan terlalu jauh. Napa orang pe musisi lokal upgrade semua DP lagu-lagu bagus. Suka lagu luar boleh, mar jangan sampai nih tahu kalau karya musisi lokal semuanya bagus-bagus.
0: Iya kuah, mana sini dang tak dengar.
1: Musik luar boleh oke, tapi musik lokal nggak pernah kalah kok. Ayo cintai karya anak bangsa.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun di balik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat dengan segala kecerdasannya pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak,

Iya, Perang Plus 1 RRI Talaut, kami cukupkan dulu sampai di sini Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut. Selanjutnya kami masih akan menghadirkan musik pilihan untuk menemani Anda di malam hari ini.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

Belanda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Capek banget pulang kerja. Kita journaling dulu deh ya sebelum keburu mager.
1: Hari ini aku bersyukur banget. Tadi siang aku diajak markup sama temen aku di kantor. Mana nominalnya gede banget lagi. Kaget banget, katanya dia pertama kali juga mau coba-coba. Kalau berhasil kan lumayan. Tapi aku tolak aja, enak aja. Aku kan juga punya pendirian. Maksudnya kan sama aja kayak korupsi. Kalau dibiasain jadinya ngerugiin diri sendiri, ngerugiin orang lain pula. Tapi dia kekeh. Ya udah, dia aja, aku mah ogah. Bener kan? Ketahuan bos. Bos marah besar tadi. Katanya dia mau dilaporin polisi. Untung aku gak ikutan. Untung aku percaya sama pendirian aku. Kalau markup, korupsi cuma bikin hidup jadi lebih sulit. Biarpun pertamanya mungkin gak ketahuan, tapi sepandai-pandainya tupai meloncat kan pasti bakalan jatuh juga. Hah, untung aku gak main-main sama barang kayak gituan. Udahlah, segitu dulu ya curhatku hari ini. Bye-bye, aku mau tidur.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

merupakan sebuah memoir politik yang ditulis oleh Tan Malaka, seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini mencakup pengalaman pribadi dan perjuangan politik Tan Malaka selama periode 1922 hingga 1949. Ketika ia terlibat aktif dalam gerakan anti-kolonialisme dan menghadapi penahanan berulang kali di berbagai negara. Tan Malaka, seorang pemikir dan revolusioner Indonesia, menulis buku ini untuk mendokumentasikan perjalanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menceritakan penangkapan dan penahanannya di berbagai negara seperti Filipina, Belanda, dan Inggris hingga akhirnya di Indonesia. Di setiap penjara, Tan Malaka tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk merenung, menulis, dan merumuskan ide-ide politik yang menjadi landasan pergerakan kemerdekaan. Bagian pertama buku ini menggambarkan penangkapan Tan Malaka di Manila, Filipina pada tahun 1922. Di sini, Tan Malaka dihadapkan pada ancaman hukuman mati, namun ia berhasil bertahan dengan sikap tenang dan strategi diplomatis yang membuatnya tidak diekstradisi ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Selama di penjara ini, ia mulai menulis dan memperdalam pemikirannya tentang pentingnya perjuangan bersenjata dalam melawan penjajahan. Setelah dibebaskan dari penjara di Filipina, Tan Malaka melanjutkan perjuangannya di Eropa, namun ia kembali ditangkap dan ditahan di Belanda dan Inggris. Dalam bagian ini, Tan Malaka mengisahkan pengalamannya berinteraksi dengan tahanan politik lain dari berbagai negara, serta bagaimana ia terus memperkuat pemikiran Marxismenya. Ia juga menyaksikan perubahan politik global yang dipicu oleh Perang Dunia Pertama dan dampaknya terhadap gerakan kemerdekaan di negara-negara jajahan. Bagian terakhir buku ini menceritakan kembalinya Tan Malaka ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan dan penjara. Di Indonesia, ia bergabung dengan perjuangan kemerdekaan yang tengah mencapai puncaknya. Namun, Tan Malaka tidak hanya menghadapi ancaman dari penjajah Belanda, tetapi juga dari sesama pejuang kemerdekaan yang berbeda pandangan politik. Penahanannya di Indonesia menunjukkan konflik internal di kalangan pejuang kemerdekaan dan bagaimana Tan Malaka tetap teguh pada prinsip-prinsipnya meski menghadapi kesulitan yang luar biasa. Mendengar buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya merupakan catatan autobiografi, tetapi juga refleksi mendalam tentang strategi perjuangan dan filsafat politik Tan Malaka. Buku ini mencerminkan pemikiran revolusioner Tan Malaka yang dipengaruhi oleh Marxisme, di mana ia percaya bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan rakyat yang terorganisir dan bersatu. Tan Malaka juga mengkritik sikap kompromi yang diambil oleh beberapa pemimpin pergerakan nasional yang menurutnya melemahkan perjuangan. Meskipun Tan Malaka seringkali dianggap sebagai sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia, buku Dari Penjara ke Penjara tetap menjadi salah satu karya penting yang memberikan wawasan tentang sisi lain perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi mainstream tentang kemerdekaan Indonesia, menyoroti tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan. Hingga kini, karya Tan Malaka ini masih relevan sebagai bahan kajian bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan politik dan kemerdekaan Indonesia. Buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya sebuah memoir, tapi juga sebuah manifestasi dari keteguhan seorang revolusioner yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan meski harus menghadapi berbagai rintangan dan pengkhianatan. Dari RRI untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Siarannya untuk hari ini, Minggu 10 Mei 2026, dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut Teritorial NKRI. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini, seperti biasa, kita akan mengikuti acara Mutiara Pagi. Dan sambil menunggu narasumber pewarta firman di pagi hari ini, Iren menghadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda.

Oke, selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Kembali bersama kita semua dalam program Mutiara Pagi. Dan izinkan kami hari ini Pendeta Edmond Kurniawan untuk melayani kita semua. Mari kita akan mulai dengan berdoa. Syukur yang luar biasa kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Di hari yang indah ini kembali Engkau membangunkan kami. Engkau menyapa kami Tuhan dengan kasih anugerah-Mu. Kami percaya kalau kami hari ini masih boleh duduk, beraktivitas mendengarkan firman-Mu, berdoa, bahkan lebih lagi Tuhan menghadap Engkau. Jangan Tuhan, itu adalah hal yang terindah dalam hidup kami. Karena kami tahu semua yang baik datang dari Engkau. Dan biarkan hari ini dalam acara Mutiara Pagi, mana kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau kembali bersabda bagi kami. Menyapa kami dan menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan yang akan membawa kami menuju pada janji dan kasih anugerah-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa sekalian, dimanapun berada, kembali kita akan membuka suatu kebenaran yang terambil dalam kitab 1 Samuel. Pasal 16, ayat 11 dan 12. Di sini saya akan bacakan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Turunlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nah, kita membaca dua ayat atau sepenggal dari firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita baca. Karena ini merupakan salah satu ya hal yang luar biasa bukan bagi seorang anak yang namanya Daud. Bagi seorang pribadi yang namanya Daud. Karena apa? Karena inilah momen di mana dia mendapatkan pengakuan dari Tuhan untuk dipilih. Nah, ini kan kita tahu bukan ceritanya. Bagaimana setelah Saul, Tuhan tolak. Setelah Samuel diancam oleh Saul, mungkin berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, Samuel bersedih karena sikap seorang Saul yang tidak mungkin beretika, yang tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada seorang Nabi Samuel ini, seorang Nabi yang luar biasa kami kata setianya, karena dari kecil, ketika dia diserahkan ibunya Hana, dia mulai melayani sampai akhir hidupnya pun dia tetap tercatat sebagai seorang pelayan. Tunggu, kami katakan salah satu lebih besar. Karena dia telah berdedikasi begitu panjang, tidak mudah untuk menemukan seorang seperti Samuel. Nah, makanya kalau hari ini kita melihat seorang Samuel mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengurapi seseorang. Nah, ini luar biasa bukan? Mengurap berarti apa? Memberikan atau mempersiapkan seseorang atau memilih dan menetapkan seseorang untuk menjadi raja Israel selanjutnya. Lalu Samuel pergilah ke tempat tujuan. Nah, dia melihat pribadi orang tua atau kumpulan keluarga itu memiliki cukup banyak anak. Tuhan belum berfirman pada siapa dia akan jatuhkan pilihan. Lalu kemudian disuruhlah kepada kepala keluarga itu untuk menunjukkan siapa-siapa anaknya. Yang pertama luar biasa Samuel katakan, tapi itu katakan bukan dia. Yang kedua, yang ketiga, sampai akhirnya habis semua. Mereka memiliki 9 anak, 7 laki-laki, 2 perempuan. Sampai anak ke-6 Tuhan belum firman. Tentunya ini merupakan jadi hal yang membingungkan. Masa Tuhan suruh kok Tuhan tidak kasih tahu? Lalu tadi yang kita baca tadi dia bertanya, "Apa ini? Bila masih ada satu." Nah, makanya dia bilang, "Datangkan sekarang." Karena kita tidak akan lanjut acara kalau belum dia muncul. Nah, dan kita tahu bukan tadi, ketika Daud muncul di hadapan Nabi Samuel, Daud itu kelihatan tadi 3 hal. Dia kemerah-merahan, matanya elok, matanya indah, dan dia pun punya memiliki perawakan yang elok. Ini luar biasa kami katakan. Tampilan Daud itu kan tidak sama.
Darah, kalau kakak-kakaknya cuma dikatakan sungguh luar biasa. Tapi untuk Daud ada tiga hal tampilan. Darah, nah ini yang kita akan lihat, darah. Kenapa di mata seorang Nabi Samuel, Daud memiliki tampilan yang berbeda. Dia kecil, tapi memiliki tiga kekuatan yang masing-masing akan membentuk dia menjadi sesuatu yang besar. Nah, yang pertama kita akan lihat, dia kemerah-merahan. Semua orang yang kemerah-merahan itu adalah orang yang bersemangat, bukan? Biasanya dia suka bergerak, beraktivitas, tidak hanya di rumah. Kalau hanya di rumah, dia pasti pucat. Itu bukan, tidak mungkin kemerah-merahan. Karena merahan berarti dia terkena, terpapar matahari. Nah, ini adalah seorang yang kami katakan bersemangat, bukan? Bertanggung jawab. Adalah seseorang yang kami katakan tidak pernah pilih-pilih kerja lah. Nah, itu. Dan dalam artian apa jadi tugasnya, dia kerjakan. Nah, ini hal luar biasa, Ternyata bersemangat, bekerja, itu adalah satu hal yang luar biasa. Karena kita ini Tuhan ciptakan sebagai makhluk yang bergerak. Bukan makhluk yang statis. Bukan makhluk yang vakum, yang hanya berdiam. Nah, tapi harus bergerak. Karena bergeraklah yang akan menggerakkan semua otot-ototmu. Yang akan menggerakkan semua kehidupanmu dan fungsi-fungsimu. Banyak orang sekarang lepas tangan. Banyak orang tidak peduli. Tapi Daud adalah orang yang peduli. Dia bersemangat sekali. Dia bertanggung jawab dengan tugasnya. Walaupun mungkin tugas itu kecil mata orang lain. Karena saya perlu tahu, tidak ada tugas kecil sebenarnya. Tugas. Percayaan kepercayaan. Kenapa? Karena yang Tuhan cari sebenarnya adalah apa? Loyalitas atau kesetiaanmu. Dan juga tanggung jawabmu. Kan ketika kemudian tidak lama ada pertempuran dengan Goliat, bukan? Ketika seorang Raja Saul berkanya pada dia, apa yang kau lakukan? Dia menceritakan pengalamannya. Ketika dia menggembalakan kambing dan domba. Dan dia mengatakan hampir setiap saat dia harus bergumul. Karena dia akan selalu berhadapan dengan yang namanya singa dan beruang. Dan apakah dia mundur ketika menghadapi kedatangan dua makhluk yang luar biasa itu? Tidak. Bukan, dia mengatakan dengan tegas sekali bahwa dia merebutnya. Kalau ada kambing dan domba mau dimakan oleh kedua makhluk itu. Nah, ini luar biasa, bukan? Kami katakan, walaupun taruhannya nyawa, Daud tidak mundur. Kami tidak katakan bahwa Daud nekat atau takut mati, bukan. Itu bukan intinya. Intinya dia bertanggung jawab dengan tugasnya. Dia tidak peduli tantangan apa yang ada di hadapannya. Ketika dia diberikan tugas untuk hal itu, dia akan maju. Dia tidak pusing dan tidak memusingkan pengakuan, tidak memusingkan penilaian, tidak memusingkan apa yang kami katakan, pandangan orang lain. Yang dia pusingkan adalah dia bisa menyelesaikan atau tidak. Apa yang tanggung jawabnya? Nah, ini kami katakan, hal yang luar biasa, hal yang dahsyat, yang untuk semuanya itu apa yang perlukan, Satu, iman. Orang yang beriman, dia akan selalu memandang sesuatu itu sebagai satu hal yang bisa dia selesaikan. Karena orang yang beriman kan pasti akan memiliki suatu konsep berpikir bahwa apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik untuk dia. Makanya kenapa tidak ada halangan apapun untuk tidak mengerjakan hal itu. Walaupun mungkin tidak dihargai, ya itu hal biasa. Kita tidak bisa berharap bahwa dunia akan menghargai apa yang kau kerjakan. Kenapa? Karena dunia terlalu pusing dengan diri masing-masing. Dunia terlalu pusing dengan kepentingan mereka masing-masing. Apalagi kalau kita bukan siapa-siapa. Dan Tuhan berikan contoh pada kita semua bahwa betapa dia tidak pernah mempertanyakan itu. Yang selalu dia lakukan adalah apa jadi tugasnya. Itu saja. Kalau memang itu pekerjaannya, dia akan kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi mari kita semua bersemangatlah dalam segala kepercayaan yang Tuhan berikan.
Jangan berpikir, ah cuma begini saja. Jangan, Dara. Karena hidup ini tidak ada. Dara, akan ada kemajuan kalau kita berpikir cuma begini, begini saja. Hidup ini adalah selalu berdinamika. Jangan berpikir apa yang kau dapatkan hari ini akan terus begini. Tidak, Dara. Justru itulah misterinya hidup, Dara. Kita melihat bukan ada banyak toko-toko besar, bukan? Awalnya memang biasa-biasa saja. Tapi semangat mereka, Dara, iman mereka, punya dasar hidup yang kokoh yang mereka bangun, Dara. Itu membuat apa? Punya mereka menaikkan level nilai mereka. Dara, yang bisa meningkatkan engkau dan saya bukan orang lain, Dara. Kita tidak bisa berpikir dan berharap orang lain akan memuja-muja kita, benar-benar akan memberikan penilaian yang positif kalau engkau dan saya tidak memulainya sendiri. Kita harus memulai diri kita sendiri, Dara. Apapun dan siapapun engkau dan saya, Dara. Jangan pernah engkau mengatakan dirimu tidak ada apa-apa. Dara, berimanlah pada Tuhan. Sehingga apa talentamu, sehingga apa kekuatanmu, itu bisa akan ditingkatkan. Dara, semuanya dimulai dari engkau seberapa jauh berharap pada Tuhan. Daud saja yang anak bungsu, yang mungkin tidak pernah dianggap oleh kakak-kakaknya. Terbukti kan kalau kita melihat bukan sebelum jadi raja, Daud tidak pernah diangkat oleh siapapun, Dara. Cuma Nabi Samuel ini yang mulai mengangkat dia. Kakak-kakaknya, saudara bapaknya tidak pernah mengistimewakan dia, Dara. Tapi tadi kali kami katakan bahwa Daud, Dara, tidak memusingkan hal itu. Karena bagi dia hidup adalah sesuatu hal yang harus dibangun, bukan diratapi, Dara. Jadi makanya mulailah engkau membangun dirimu. Membangun berarti kita apa? Mendekat pada Tuhan. Itu kata kuncinya, Dara. Sekolah, pelatihan, diklat, bisa saja engkau dan saya lakukan. Tapi tanpa Tuhan yang memberkati, tanpa Tuhan yang mengarahkan, maka akan sia-sialah segala usaha kita untuk membangun hidup. Kenapa? Karena dialah sang pejunan sejati, sang pembuat mukjizat dalam hidup engkau dan saya. Dia bisa membukakan jalan dan pintu dimanapun engkau dan saya berada. Dan mungkin kita berpikir, kita ini cuma begini. Ya itu pikiranmu, dan sah-sah saja. Tapi engkau perlu tahu Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada apa yang kau pikirkan. Makanya mulailah dari kita bersandar kepadanya, agar kita mulai melangkah maju dari satu kehidupan yang berbeda di setiap tahun, di setiap bulan, bahkan setiap hari yang kau bangun, yang kau jalani. Hingga apa? Sehingga kita akan menemukan bahwa hidup ini sungguh hebat, karena ada satu hal yang indah yang mengatur, mengarahkan, bahkan membawa kita pada titik-titik yang baru di setiap hari yang Tuhan berikan bagi engkau dan saya untuk kita jalani. Nah, itu yang pertama, Dara. Ada kata-kata kemerah-merahan. Yang kedua, bicara matanya indah. Nah, ini sangat jarang, bukan? Kalau perempuan, ya mungkinlah kita melihat dari sisi itu, bukan? Matanya luar biasa. Tapi ini seorang laki-laki, Dara. Tapi di hadapan Nabi Samuel, ternyata ada kata-kata matanya indah. Ini apa kalau kata-kata tampilan, ya? Tampilan yang Tuhan izinkan untuk Nabi Samuel lihat. Kenapa Tuhan memilih dia? Nah, Tuhan memberikan dia satu hikmat untuk dia mengarahkan dan juga membawa suatu pemahaman tadi yang kami katakan, dia memiliki mata yang indah. Bicara mata itu bicara tentang jendela jiwa, Dara. Tentang jiwamu dan jiwaku, Dara. Siapapun memiliki mata yang baik, mata yang indah apalagi, tentunya memiliki jiwa yang juga terbangun. Dara, kan tidak mungkin bukan kalau jiwa kita tidak terbangun kok kita bisa memiliki mata yang indah. Dara, tidak ada cerita yang, Dara, orang bilang tuh sesuatu itu indah tapi tidak ada yang memulai atau mengarahkan atau ya kami katakan mindsetnya, Dara. Perlu diset, Dara. Perlu disetting, Dara. Nah, bicara jiwa itu bicara tentang apa, Dara? Bicara tentang pikiran, kehendak, dan kebiasaan yang kita punya, Dara. Marilah kira-kira kami katakan kita pikirkanlah yang indah. Jangan pikirkan hal yang negatif, Dara. Apapun yang engkau alami, pikirkanlah, arahkanlah bahwa engkau
sedang menuju kepada peninggian, kepada hal-hal yang baru, dan apapun. Dan kenapa? Karena ini akan membantu engkau dan saya memiliki jiwa yang lebih kokoh. Dan memiliki jiwa yang lebih lagi, dan apa yang kami katakan, terarah. Daud pernah mengatakan, "Hai jiwaku, pujilah Dia." Menurut Anda, kata-kata itu muncul karena apa? Pasti ada tekanannya besar. Pasti ada masalah yang serius yang membuat dia mungkin berpikir lemah. Tapi tadi kami katakan, Daud mau membangun jiwanya. Mulai dari pikiran, dan diarahkan kepada Tuhan. Dan kenapa? Karena Tuhanlah sumber kemenangan kita. Dia mengatakan dan firman-Nya dalam Matius, "Datanglah kepadaku yang letih lesu dan terbeban berat." Kira-kira ini orang apa? Tentu saja orang-orang bermasalah, bukan? Orang-orang yang sedang kecewa. Tuhan katakan, datanglah pada dia. Dia akan berikan kelegaan. Mari kita semua berpikir yang positif saja. Memang ya situasi mungkin tidak akan membawa kita pada hal itu. Tapi sekali lagi, kitalah sang pemilik hidup ini, kitalah sang penentu dalam hidup ini, makanya mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan, pikirkanlah hal-hal yang indah, pikirkanlah rancangannya, pikirkanlah kebaikannya, maka engkau pun akan tetap baik. Yang kedua, bicara tentang kehendak. Bicara kehendak, seringkali engkau dan saya ditentukan ini dari apa yang biasa kita lakukan, pada siapa hari-hari kita bergaul. Memang Tuhan dalam kitab Kejadian mengatakan seorang Nabi Nuh itu baik. Kenapa? Karena dia hidup dalam kebenaran dan dia bergaul dengan Tuhan. Adalah suatu konsep hal yang baik yang perlu kita belajar. Mungkin banyak orang berpikir, banyak teman akan banyak peluang. Tapi yang lupa, ada banyak juga pengaruh yang akan mendatang engkau dan saya. Makanya kenapa kita perlu bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pola pikir yang maju, pola pikir yang benar. Mungkin mereka tidak harus pintar, tapi mereka mempunyai harapan-harapan yang kita, apa yang kami katakan, miliki, untuk membawa engkau dan saya, untuk kita tidak menginginkan yang sifatnya jangka pendek, cuma kesenangan maksudnya. Banyak kan karena kejatuhan, kan karena manusia tidak mau diproses. Karena apa? Karena hari-hari ini dunia sudah mengawa kita, mengarahkan kita, bahwa hidup ini bisa diatur tanpa proses. Nah, ini kan berbahaya, bukan? Semuanya banyak kemudahan. Semuanya banyak alat bantu. Ya mungkin bagus untuk jangka pendek. Tapi masalahnya engkau dan saya perlu membangun. Perlu membangun hal-hal yang positif. Kalau kita semuanya berpikir muda, lama-lama nanti susah. Kenapa? Karena kita tidak akan berkembang. Karena proses itu diperlukan. Tidak mungkin bukan kita tidak memerlukan proses. Makanya kenapa hidup ini, mari kita mau selalu ada bergabung dengan orang-orang yang mencintai kehidupan, yang mau maju. Maksudnya tadi kami katakan, salah satunya mau diproses, karena proseslah yang akan mengeluarkan semua potensimu. Makanya kepada siapa engkau bergaul itu akan menentukan kehendak apa yang engkau inginkan dalam hatimu, sehingga engkau tidak akan, apa yang kami katakan, menyesal nanti di masa tua. Atau terbawa dengan arus dunia ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kebiasaan. Mari kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif. Jangan kebiasaan untuk marah. Kemudian apa? Menyerang. Gampang tersinggung. Kemudian kudeta, menjatuhkan orang, memfitnah. Jangan, belajarlah kita membangun hal yang baik. Mungkin kita bisa saja memiliki
sesuatu ketika melakukan itu. Tapi berapa lama? Karena namanya menjatuhkan orang, memfitnah, itu bukan hal yang Tuhan taruhkan dalam firman-Nya. Justru Tuhan katakan hindarilah hal itu. Karena Tuhan katakan kita ini harus apa ya? Belajar untuk menghargai satu dengan yang lain. Bukan menjatuhkan orang. Makanya mulailah dengan hal-hal yang positif, kebiasaan kita bangun. Menghormati orang tua. Kalau kita suami istri, menghormati pasangan satu dengan lain. Atau juga menghormati hamba Tuhan. Kita harus belajar membangun itu. Agar apa? Agar kita bisa juga kemudian nanti akan menghormati Tuhan. Jangan berpikir kalau kita membangun kebiasaan kita yang tidak baik itu akan membuat kita menghormati Tuhan. Kalau yang kelihatan saja Tuhan katakan kita tidak bisa menghargainya, kira-kira apakah bisa kita menghargai yang tidak kelihatan? Tidak akan bisa. Dan jiwamu dan jiwaku, kalau kita tidak memiliki hal yang baik itu, apakah akan memancarkan mata yang indah, sesuatu yang baik? Pasti tidak, bukan? Kita perlu membangunnya dengan hal yang positif. Firman Tuhan adalah kiblat. Daud selalu berkiblat dengan hal itu. Makanya kenapa dia bisa membangun jiwanya, membangun hidupnya dengan baik. Jiwa itu antara tubuh dan roh, dan dia berperan besar, sangat berperan besar dengan apa yang akan kau lakukan, dengan apa yang akan kau putuskan, dan dengan apa yang kau katakan nantinya. Makanya milikilah jiwa yang baik, agar engkau dan saya bisa memiliki perkataan yang baik, pikiran yang baik, dan juga kebijaksanaan dalam membuat segala keputusan. Karena apa yang kau putuskan itu akan menentukan masa depanmu. Menikmati hari indah, dan tentunya bukan harus membangun sesuatu yang indah. Tidak mungkin engkau dan saya menginginkan sesuatu yang indah tapi kita mana-mana, enggak. Dan memang kita mengalir dengan Tuhan, tapi bukan berarti kita tidak mempunyai prinsip hidup. Karena kemana kita karena kita akan mengalir itu kan juga suatu sikap. Dan itu bukan mana-mana kami katakan. Tapi satu sikap yang harus dibangun. Arah itu harus jelas juga. Bukannya kita tidak punya arah. Banyak orang salah kaprah dengan hal itu. Kalau saya harus punya komitmen. Karena seperti Daniel, bukan? Ketika dia datang dengan 4.000 orang dalam pembuangan, dia bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena hidupnya cuma mengalir. Tadinya kami katakan, cuma pasrah. Jadi budak, terserah. Tapi ketika dia dikatakan pada Daniel 1 ayat 8, berkomitmen. Sama-sama mengalir dari itu. Tapi ada kata komitmen dibangun di atasnya. Yaitu apa? Mengalir di atas firman Tuhan. Apa terjadi? Daniel menjadi orang yang berbeda. Dia bukan saja orang yang hanya pasrah, tidak. Tapi dia punya sikap. Kan dimulai, bukan? Yang mengatakan, kami tidak mau makan makanan raja dan minum minuman anggur. Bagaimana? Itu kan dua hal yang berbeda, bukan? Pasal satunya dimulai dengan dia pembuangan masuk. Tidak ada apa-apa pun yang kita lihat. Tapi ketika masuk ayat 8, di situ Daniel mulai berkata. Dan bagaimana? Apakah itu kemudian tidak mengubah hidupnya? Mengubah. Kita tahu, bukan? Dan yang kita kenal hari ini karena dimulai dari kota komitmen itu. Jadi makanya bangunlah jiwamu dan jiwaku di atas benar firman Tuhan. Agar engkau dan saya bisa memiliki pola, kebiasaan, pikiran yang berbeda. Karena dikatakan Daniel 10 kali lebih pintar. Kata 10 kali berarti itu di atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa menyaingi dia. Bukan karena memang dia IQ tinggi. Seringkali orang berpikir pintar itu IQ. Dalam kecerdasan itu ada banyak hal. IQ itu cuma salah satu. Tapi memahami, kami katakan, itu akan membuat kita jadi berbeda. Kalau cuma IQ kan itu kan cuma daya tangkap, bukan? Memahami, mengerti. Tapi untuk kita bisa mengolahnya, kemudian
jadi suatu hal yang kami katakan unik, berbeda. Nah itu memerlukan lagi tadi kemampuan untuk mengolah emosi dan kedekatan dengan Tuhan. Nah itu yang seringkali sekarang tidak diajarkan. Cuma orang disuruh cuma pengetahuan. Tapi pengetahuan tanpa kemampuan menguasai diri dan dekat dengan Tuhan, itu akan jadi satu hal yang kami katakan lama-lama akan membuat kita terjebak dengan pola hidup yang salah. Itu bukan, ada banyak kadang orang kan pintar, tapi diarahkan tuh apa? Menjatuhkan orang lain, memfitnah, jadi provokator. Ini kami katakan, yang kami katakan harus dihindari. Hendaknya apa yang Tuhan berikan, kemampuan kita, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk saling menyerang satu dengan lain. Karena kalau kita kan katakan, kalau kita tidak rukun dan damai, maka tidak ada berkat. Kalau kita cuma isi dengan menjatuhkan orang, makanya hari-hari kita akan berhadapan bukan dengan masalah-masalah, pergumulan-pergumulan terus. Sampai kita tahu kapan akan berakhirnya. Tanpa damai sejahtera dan kerukunan, kita semua tidak akan menikmati berkat yang dari Tuhan. Makanya belajarlah untuk kita memiliki pikiran, kehendak, dan kebiasaan yang baik, agar engkau dan saya memiliki jiwa yang terlihat indah di pemandangan Tuhan. Nah, itu kedua. Yang ketiga dikatakan adalah parasnya elok. Nah, ini lebih lagi luar biasa. Ada tampilan yang berbeda. Semua kakak-kakaknya tidak dikatakan elok. Kalau kami katakan menakjubkan, sempat-sempat ada Eliab. Tapi yang elok cuma Daud. Ada suatu daya tarik. Yang menarik, yang ada dalam tampilan Daud ini. Dan sesuatu itu kalau menarik, itu berarti kan dari dalam, bukan? Nah, atau kalau kita bilang sekarang istilahnya aura. Nah, aura itu tentang bagaimanakah roh kita bertumbuh. Orang yang terbiasa dalam suatu pola hidup, dalam suatu langkah hidup yang baik, yang terhubung dengan Tuhan tentunya, dia akan memiliki pola dan aura yang baik, yang membuat dia disenangi, yang membuat dia dinanti, yang membuat orang suka dengan kehadirannya. Karena dia membawa sesuatu hal yang kami katakan berbeda. Nah itulah Daud. Dia bukan orang yang mungkin dalam tampilan kewibawaan, tapi dia membawa sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan. Karena dia menyukai persekutuan dengan Tuhan. Dia menyukai ibadah. Dia menyukai firman Tuhan. Nah, itu membuat rohnya bertumbuh. Banyak orang seringkali mengabaikan pertumbuhan rohnya. Roh tidak bisa bertumbuh kalau kita isi dengan jimat-jimat. Dengan mantra-mantra malah kita akan mengkerdil. Karena dunia tidak akan mungkin membiarkan rohmu bertumbuh. Kita kan punya dua tubuh, bukan? Jasmani dan rohani. Jasmanimu mungkin banyak engkau oles. Engkau taruhkan banyak hal sehingga membuat engkau mungkin berbeda. Tapi kalau rohmu tidak bertumbuh juga, maka apa yang kau lakukan pada tubuh fisikmu itu tidak akan terlalu berdampak. Kenapa? Karena ceritanya kan kekuatan kita ini ada di dalam, bukan di otot. Ototmu dan ototku akan terus tergerus. Semakin lama usiamu akan semakin membawa kelemahan pada tubuh ini. Dimana fungsi kita akan semakin merosot. Kalau fungsi semakin merosot, maka akan mulai sakit-sakit. Akan datang mulai batasan-batasan. Tapi rohmu kan tidak ada hal itu. Makanya kenapa kita harus memiliki, melatih roh kita. Agar semakin hari, orang bilang itu, kita semakin luar biasa. Bukan karena fisik kita, enggak. Karena kekuatan dari dalam yang membuat kita ini dekat, melekat, dan terpaat dengan Tuhan. Makanya mari kita bangun hidup kita dengan benar-benar sesuai dengan ukuran. Nabi Nuh bisa bertahan 500 tahun. Dan bisa selamat pada umur 500 tahun ketika air badai datang.
bukan karena fisiknya mentereng, bukan karena tampilan dan mungkin apa yang kami katakan kehebatan dia dalam berdiplomasi, bukan, tapi rohnya yang menarik perhatian Tuhan. Karena bayangkan 500 tahun tetap benar, 500 tahun tidak bercela, 500 tahun tetap bergaul dengan Tuhan. Itu yang membuat rohnya adalah matang dan mampu untuk menangkap visi yang Tuhan taruhkan. Sekarang orang banyak pusing dengan hal-hal tampilan, tapi sebenarnya yang membuat engkau dan saya bisa atau tidak menangkap kehendak Tuhan adalah rohmu. Makanya tumbuhkan rohmu, agar menjadi dewasa. Karena ketika rohmu dewasa, maka engkau pun akan banyak dipercayai Tuhan. Tuhan hari-hari ini mencari orang yang bisa percaya. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan masih banyak. Tapi pengerja sedikit. Dan orang yang mampu menangkapnya sedikit. Bukan jumlahnya sedikit, bukan. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang benar. Tapi berapa banyak orang yang peduli dengan pekerjaan Tuhan? Tidak banyak seringkali. Sedangkan ibadah saja, jangankan mau bilang apa, orang bilang suka, kadang-kadang bertanya-tanya, siapa ibadah terus? Pasang kemarin soal ibadah, ngapain ibadah lagi? Itu kami sering dengar. Seolah-olah ibadah itu jadi satu hal yang salah, yang tidak tepat. Padahal, jika ingin diberkati, ya datanglah terus pada Tuhan. Tapi sekarang ada banyak orang apa yang menghitung-hitung waktu yang dia berikan untuk Tuhan. Tapi untuk hal lain tidak pernah diperhitungkan. Misalnya liburan berapa hari, makin banyak makin bagus kalau boleh. Acara, makin banyak makin bagus. Hari-hari lebih senang kalau ada terus acara. Tapi kalau mencari Tuhan, ibadah, seringkali dari pertanyaan besar. Ini baru ibadah. Apalagi yang sifatnya perlu pengorbanan. Makanya sangat sedikit orang yang mau peduli. Makanya Tuhan katakan, marilah kita semua membangun hidup agar kita menjadi salah satu orang yang dipercaya Tuhan. Jika engkau dipercaya Tuhan, itu menunjukkan bahwa kapasitasmu itu berbeda. Jadi jangan merasa beban, tapi bersyukurlah kalau engkau dipakai Tuhan. Itu melihat Tuhan tertarik dengan engkau. Makanya kerjakanlah panggilan itu. Karena itulah yang akan semakin apa yang kami katakan, memperindah dirimu dan diriku. Sehingga kita pun akan bisa seperti Daud, bukan? Yang elok di hadapannya. Bukan karena Daud banyak bersolek, bukan. Tapi karena Daud banyak membangun hidup dalam kehendak Tuhan. Itu yang membuat dia istimewa. Yang akhirnya terpilih sebagai raja. Ini tiga hal tampilan, yang Tuhan izinkan ada di hadapan seorang Nabi Samuel. Mari kita merenungkannya baik-baik dan bertanya kepada diri sendiri. Di bagian mana kita sudah melakukannya dan di bagian mana yang kita belum melakukannya. Karena itu semualah yang akan membawa kita semua pada titik yang lebih besar dan tinggi lebih lagi. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga. Terima kasih ya Tuhan kalau kami hari ini boleh mendengarkan beberapa hal tentang firman-Mu. Teruslah Engkau berkata-kata dalam hidup kami Tuhan. Teruslah Engkau membawa kami kepada tujuan hidup yang lebih baik lagi. Karena kami tahu semua hal yang baik datang dari Engkau. Diberkatilah kami semua Tuhan di sepanjang hari ini. Ditolonglah kami semua Tuhan dalam segala waktu, kesempatan, kehidupan, bahkan juga segala langkah kami. Karena kami rindu Bapa, kami mempersembahkan, kami datang, kami memuliakan, dan kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami menjalani hidup Tuhan di hari-hari yang Engkau izinkan untuk kami jalani. Sekali lagi Bapa, kami serahkan dalam tangan Engkau. Biarkan Engkau memberkati kami keluarga Tuhan dan menolong kami Tuhan dalam segala pelaksanaan kehidupan yang kami jalani Tuhan. Jauhkan sakit penyakit, lakukan dalam maut, jauhkan segala macam kutuk, dan jauhkan Tuhan segala macam tekanan apapun Tuhan. Kami rindu Bapa, kami terus melangkah maju Tuhan, menuju pada janji-janji-Mu. Ya Bapa kami surga, diberkatilah tanah Purodisa ini Tuhan. Jangan kabupaten Kulon Talautin Tuhan, ada dalam sentuhan kasih-Mu Tuhan. Diberkatilah semua yang ada di dalamnya Tuhan, tanah, laut, dan udara yang Tuhan, semua hasil mata pencarian, hasil bumi, dan segala Tuhan, apapun bentuk yang diusahakan ada yang Bapa. Biarkan Engkau juga memberkati pemimpin kami, pemerintah yang ada Tuhan, berikan roh takut akan Engkau, dan berikan Tuhan hati yang rindu Tuhan, untuk memberikan yang terbaik.
karena mereka yang telah terpilih, yang Engkau pilih, yang Engkau tetapkan, makanya kami akan percaya dalam tangan mereka juga Tuhan akan ada kekuatan untuk mengubah dan membangun Tuhan tanah Florida yang Tuhan menuju lebih lagi Tuhan jadi tanah yang diberkati oleh Engkau. Ya Bapa kami surga, terpuji-pujilah Engkau, mengucap syukur Tuhan, kami akan percaya semua kehidupan, mata pencarian dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal dalamnya pun juga Bapa Engkau akan memberkati. Jauhkan penyakit sampar, jauhkan Tuhan bencana alam, jauhkan cuaca ekstrim yang ekstrim luar biasa Tuhan, bahkan jauhkan juga Bapak segala perselisihan yang akan menimbulkan Tuhan berkat-Mu tertahan Tuhan di tanah Purdisa ini Tuhan. Ya Bapak kami surga juga memberkati Tuhan semua jajaran Tuhan, semua Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada Tuhan di stasiun RL 1 Talaun ini Adem Bapak, diberkati mereka semua Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan Engkau bekerja bersama dengan mereka Tuhan dan campur tangan sehingga dalam segala pelaksanaan tugas, dalam segala pelaksanaan Tuhan, fungsi mereka semuanya diberkati. Keluarga mereka ditolong oleh Engkau Tuhan, bahkan dalam sekarang mereka Tuhan, mereka terus diberikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Sekali lagi Bapa, berkati tempat ini Tuhan, dan kiranya Bapa Engkau terus berkasih karunia Tuhan, memberikan suatu hal yang baru, yang terus Tuhan membawa mereka hidup dalam tujuan yang luar biasa, yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa syukur kami, kami mengucap syukur Tuhan, dan menutup Tuhan semua doa kami, dan program Mutiara Pagi pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi dengan Ikhtisar Berita Sepekan. Ikhtisar Berita Sepekan edisi Anda mendengarkan pagi ini Minggu 10 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi masyarakat di Pulau Miangas, membawa misi besar memutus isolasi digital dan memperkuat ekonomi nelayan lokal.
1: Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Pulau Miangas membawa angin segar bagi masyarakat di titik nol utara Indonesia. Tak sekadar kunjungan seremoni, kehadiran sang Presiden menyulut harapan baru bagi warga perbatasan. Camat Miangas, Olita Papalapu, mengaku haru dan bangga. Baginya, melihat langsung pimpinan tertinggi negara di pulau terluar adalah impian yang jadi kenyataan. Olita menyebut warga merasa sangat dihargai karena tidak lagi merasa ditinggalkan.
2: Kita kami yang ada di Kecamatan Khusus Miangas sangat antusias dan tentunya sangat bahagia karena kedatangan dari Bapak Presiden Prabowo di Kecamatan Khusus Miangas adalah satu hal yang tentunya dirindukan oleh semua masyarakat, bahkan seluruh Indonesia merindukan kehadiran tentunya pimpinan tertinggi kita, Bapak Presiden. Dan di sini kami tentunya merasa bahagia, bangga, bersyukur sekali dengan kedatangan dari pimpinan tertinggi.
1: Kebahagiaan serupa dirasakan Christina Talungan. Warga Miangas ini mendapatkan bantuan alat komunikasi yang baginya adalah jembatan masa depan bagi anak cucunya agar tak lagi terisolasi dari informasi.
3: Tapi buat
1: dalam kunjungan singkat tersebut, Presiden menjanjikan pembangunan desa nelayan Merah Putih, perbaikan total fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga pemasangan internet Starlink untuk memutus kesenjangan digital di wilayah perbatasan. Kini, warga Miangas optimis janji pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang dibawa Kabinet Merah Putih akan mengubah wajah beranda utara NKRI menjadi lebih sejahtera. Dari Miangas, Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat waspada DBD menyusul peralihan cuaca panas dan hujan yang memicu perkembangan nyamuk Aedes aegypti.
4: Musim pancaroba, hujan dan panas yang sering berganti dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut, Maret Nowadi Anaada. Menurutnya, hal yang perlu diwaspadai saat ini munculnya kasus demam berdarah karena kondisi cuaca seperti sekarang sangat memungkinkan untuk berkembang biaknya nyamuk demam berdarah dengue.
5: Dengan cuaca ini panas dan hujan yang bergantian ini, hati-hati untuk peningkatan kasus demam berdarah. Dan untuk masyarakat agar menjaga kesehatan lingkungan untuk tempat-tempat yang dapat dijadikan perindukan nyamuk.
4: Pihaknya terus mengimbau warga agar menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga kebugaran tubuh dengan rajin berolahraga. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Semangat Hari Pendidikan Nasional memotivasi semua pihak untuk menggaungkan gemar belajar serta berdedikasi dalam tugas.
6: Sekda Insinyur Novli Wawiling menjadi inspektur upacara dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tingkat Kabupaten Minahasa Utara. Novli Wawiling membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
7: Menyadari betul bahwa ini adalah sebagai sebuah momentum, termasuk juga tentu di dalamnya ada arahan dari Menteri Pendidikan, banyak arahan-arahan muatan-muatan yang disampaikan untuk kemudian itu nanti akan jadi pedoman kerja, bahkan itu akan menjadi langkah strategis kita penerapan di Minahasa Utara, terutama bagaimana upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
6: Dalam kesempatan tersebut juga diwarnai dengan

0: Tampilan tarian Tuma Tenden dan juga aksi para pelajar lewat musik kolintang.
1: Bagi para
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. KPP Pratama Manado terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Sulawesi Utara. Salah satunya lewat program Business Development Services.
1: Bagi para pelaku UMKM di Kota Manado dan Tomohon, kini kantor pajak hadir dengan pendekatan yang lebih humanis. Program BDS hadir bukan sekadar untuk sosialisasi peraturan, melainkan sebagai ruang konsultasi dan penguatan strategi bisnis. Kepala KPP Pratama Manado, Devianus Polii menjelaskan, inisiatif ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan para pelaku usaha bisa berkembang lebih pesat.
3: Untuk keberlangsungan UMKM terutama di Kota Manado dan Kota Tomohon, di mana kami melakukan kegiatan BDS, Business Development Center, itu merupakan acara kami menjadi keberpihakan kepada masyarakat agar lebih dekat, masyarakat bisa menikmati pojok pajak, bisa melakukan klinik pajak, bertanya tentang aspek-aspek pajak sembari memperkuat usahanya.
1: Melalui program ini, UMKM diharapkan tidak lagi merasa asing dengan aspek perpajakan, melainkan menjadikannya bagian dari manajemen usaha yang sehat untuk naik kelas ke level yang lebih besar.
2: Informasi selanjutnya, wilayah Sulawesi Utara rawan terjadi bencana. Bahkan hampir setiap tahunnya, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sering terjadi.
4: Wilayah Sulawesi Utara rawan terjadi bencana. Bahkan hampir setiap tahunnya, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sering terjadi, terlebih saat cuaca ekstrim. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BPBD Sulut, Dani Repi mengatakan, pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana terus melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.
5: Pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana dan kegiatan pelatihan dalam rangka untuk melatih masyarakat supaya lebih mengenal kondisi wilayah dan bagaimana memitigasi secara mandiri ketika terjadi bencana. Daerah-daerah yang rawan bencana harus melakukan kegiatan sosialisasi bagaimana memitigasi masyarakat dan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kapasitas kawasan.
4: Selain pemerintah, tentunya peran serta masyarakat sangat diharapkan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan serta tidak tinggal di daerah yang rawan bencana seperti perbukitan atau daerah aliran sungai.
2: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Komoditas pangan kembali mendominasi pergerakan inflasi di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data terbaru, kenaikan harga tomat menjadi penyumbang terbesar terhadap laju inflasi daerah.
1: Harga tomat menjadi penyumbang terbesar inflasi di Sulawesi Utara, disusul sejumlah komoditas pangan lainnya. Meski demikian, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga dan berperan menahan laju inflasi. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Wateke, menyampaikan bahwa tomat memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,43%.
6: Nah, kita coba melihat komoditas dominan pendorong dan penahan inflasi. Jadi, andil terbesar ya untuk pendorong inflasi adalah komoditas tomat ya, dengan nilai 0,43, berikutnya adalah angkutan udara dengan cabai rawit, minyak goreng, dan bawang merah. Sedangkan andil penahan inflasi atau terjadi deflasi adalah ya terbesar itu daun bawang, kemudian emas perhiasan. Jadi emas merupakan komoditas yang dibandingkan dengan bulan lalu terjadi penurunan, dengan ikan deho, kemudian juga ada daging babi.
1: Faktor cuaca serta pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi perubahan harga berbagai komoditas di Sulawesi Utara.
2: Sebagai warisan kearifan lokal, cinta bahasa daerah menjadi bagian dari pelestarian budaya.
0: Enggak berbahasa daerah menjadi identitas sejak dini. Terlebih Sulawesi Utara mengoleksi ragam budaya bahasa daerah dari setiap suku dan etnisnya. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Minahasa Utara Jane Waturandang menanggapi bahasa daerah di zaman modern ini menurutnya memang membutuhkan ketekunan dan strategi jitu.
7: Sebagai anak bangsa yang hidup dalam lingkungan budaya di daerah Tonsea Minahasa Utara ini dan hidup di zaman kini, saya tetap merasa bangga jika bisa menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, karena saya pikir bahasa daerah adalah salah satu identitas bangsa, adalah budaya yang perlu dilestarikan bagi setiap warga untuk kelanjutan pelestarian budaya di daerah ini.
0: Dalam upaya pelestarian bahasa daerah tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara juga selama ini telah menerapkan muatan lokal di setiap satuan pendidikan yang dikawal para tutor yang mayoritas dari kalangan guru yang sudah purna bakti.
4: Lembaga Pemasyarakatan.
2: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya, adalah Lapas Manado komitmen berantas handphone dan narkotika.
4: Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Manado mendeklarasikan ikrar pemasyarakatan bersih. Pihak Lapas berkomitmen penuh menyapu bersih peredaran narkoba, ponsel ilegal hingga praktik penipuan yang kerap meresahkan masyarakat. Kegiatan ini merupakan langkah nyata menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan usai melakukan evaluasi bersama Menteri pada tanggal 5 Mei 2026 lalu. Kepala Lapas Manado Krisman Sidibu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam menegakkan aturan ini.
8: Ikrar sudah kita ucapkan bersama-sama, disaksikan oleh APH juga, bahwa apabila terbukti kalapas dan seluruh jajarannya siap dicopot.
4: Selain deklarasi ikrar pemasyarakatan bersih, Lapas Manado akan menggelar razia gabungan, tes urin massal, hingga sosialisasi bahaya narkotika dengan menggandeng BNNP Sulawesi Utara. Roy Pesak melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Ikhtisar Berita Sepekan, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Turnamen Padel Kawanua 2026 digelar di Kota Manado.
9: Olahraga indoor padel semakin digandrungi masyarakat terbukti saat turnamen di lapangan Kawanua Tekala Manado diikuti ratusan peserta dari berbagai usia. Pada turnamen Kawanua Padel Tekala, panitia membagi dalam 4 kategori, yaitu pemula putri, pemula putra, men's bronze, dan ganda campuran. Cynthia, salah satu peserta, mengatakan keikutsertaan dalam padel bukan hanya berolahraga tetapi juga memperluas relasi untuk peluang usaha.
10: Artinya ya, lapangan-lapangan ini full terus dari pagi sampai malam. Antusiasnya luar biasa sekali, bukti bahwa sekarang manusia-manusia cinta olahraga.
9: Sementara itu dari panitia pelaksana, Britney menyebutkan peserta datang dari penggemar pedal se-Sulawesi Utara.
11: Masih terus berjalan, masih akan ada event-event seperti ini lagi agar supaya bisa menjadikan wadah kepada para pedal, pecinta-pecinta pedal di Sulawesi Utara.
9: Penggemar pedal berharap turnamen atau pertandingan seperti ini dilaksanakan berkala di Kota Manado.
2: Polsek. Pendengar, dari informasi padel, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada Polsek Tikala Kota Manado amankan 3 pemuda yang diduga terlibat perkelahian di Kelurahan Tikala Baru bersama barang bukti senjata tajam.
4: Tikala Kota Manado berhasil mengamankan 3 pemuda yang diduga terlibat perkelahian di Kelurahan Tikala Baru bersama barang bukti senjata tajam yang digunakan dalam aksi perkelahian. Kapolsek Tikala Ibtu Steni Tawaluyan dalam keterangannya mengatakan ketiga pemuda yang diamankan merupakan warga Kelurahan Taas.
12: Pada saat tim turun, kemudian yang pelaku-pelaku itu pulang. Dan berawal dari situ, besoknya jadi viral. Viral di medsos. Kemudian kami kerjasama dengan kepala lingkungan yang ada di Taas mencari siapa anak-anak muda yang pergi ke tumpas itu yang membuat keributan. Dan kami memperoleh data dan membawa 3 orang yang diduga membawa sajam dan membuat keributan di daerah tumpas.
4: Guna mencegah kejadian serupa, Polsek Tikala mengambil sejumlah langkah, diantaranya meningkatkan patroli pada jam rawan, melakukan pendataan terhadap warga yang terlibat, serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif.
2: Balai Bahasa Sulawesi Utara cetak penulis cerita anak Dwi Bahasa berkualitas.
13: Sebagai upaya memperkuat literasi sekaligus melestarikan bahasa daerah di bumi Nyiur Melambai, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh 32 penulis cerita anak dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Para peserta mendapatkan pembekalan langsung dari narasumber sekaligus pembimbing Beni Ramdhani. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Januar Pribadi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki misi besar dalam pengembangan literasi anak berbasis budaya lokal.
14: Tujuan dari kegiatan BIMTEK penulisan naskah cerita anak berbahasa
15: yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara itu adalah pertama untuk pengembangan literasi, khususnya untuk penyediaan bahan bacaan yang bermutu untuk cerita di bahasa. Ya. Untuk literasi juga untuk pelestarian bahasa daerah. Ini akan dilakukan tahap berikutnya sampai nanti dinilai oleh pusat perbukuan sebagai buku yang layak untuk digunakan di satuan pendidikan.
13: Melalui kegiatan ini, Balai Bahasa Sulawesi Utara berharap lahir karya-karya berkualitas yang tidak hanya memperkaya bahan bacaan anak, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai budaya dan identitas daerah. BIMTEK tersebut mendapat antusiasme tinggi dari peserta karena memberikan ruang kreativitas sekaligus membuka peluang karya mereka sehingga dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan kapal hasil rampasan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
16: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKPRI secara simbolis menyerahkan 3 unit kapal hasil rampasan illegal fishing kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat pagi di Ruang Mapalus Kantor Gubernur. Sementara itu pihak Pemprov Sulut memberikan hibah tanah berlokasi di wilayah Tumumpa, Kota Manado untuk dimanfaatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono menyebut pelaku illegal fishing yang ditangkap di perairan Indonesia masih didominasi kapal asing, termasuk dari negara tetangga di kawasan Sulawesi Utara.
17: Pagi ini saya akan menyerahkan secara simbolis, Pak, 3 kapal rampasan dari illegal fishing yang dulu ditangkap di perairan Sulawesi Utara. Jadi kapalnya masih punya negara sebelah. Dengan karakter laut yang ada, saya yakin kapalnya akan produktif ketika dilakukan operasional dengan baik dan benar. Dengan diserahkannya 3 kapal kepada pemerintah Sulawesi Utara, maka ke depan Sulawesi Utara dengan potensi perikanan yang sangat besar ini akan diisi oleh nelayan kita, dan pelaku illegal fishing akan tidak masuk lagi ketika laut.
16: Penyerahan 3 unit kapal diterima langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai. Selanjutnya Wagub juga menyerahkan surat hibah tanah bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
18: Dan ini telah diatur untuk pengelolaannya secara profesional yang memberikan dampak bagi nelayan dan perikanan kelautan di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu sekali lagi sampaikan banyak terima kasih. Yang kedua, memang Pak Gubernur sudah menyiapkan badan usaha milik daerah PT Mesma untuk mengelola secara profesional dan tentu dikerjasamakan dengan pihak pengelola yang profesional sehingga hasilnya bisa lebih optimal dan maksimal.
16: Wagub pun berharap kolaborasi Pemprov Sulut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya kelautan akan terus jauh lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat Sulawesi Utara.
2: Gladys mengundang peresmi pimpin Muay Thai Sulawesi Utara periode 2026-2030 siap cetak atlet berprestasi hingga kancah dunia.
13: Sri Kandi Sulawesi Utara Gladys Mangunda resmi dipercaya memimpin Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara periode 2026-2030 melalui Musyawarah Provinsi Luar Biasa atau Musperflup yang digelar di Geraha Gubernur Sulawesi Utara. Momentum tersebut menjadi titik awal konsolidasi besar bagi seluruh pengurus, pelatih, dan atlet Muay Thai Sulawesi Utara untuk kembali membangun prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dalam keterangannya, Gladys mengungkapkan rasa syukur sekaligus komitmennya untuk membawa Muay Thai Sulawesi Utara menjadi organisasi olahraga yang kuat, solid, dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi.
19: Harapan dari kami Muay Thai Sulawesi Utara kepada pemerintah bahwa dimudahkanlah atlet-atlet kami kalau nanti mereka itu berprestasi. Saya yakin pemerintah bersama-sama dengan kami Muay Thai Sulawesi Utara akan mengabulkan hal itu. Saya yakin sekali karena orang Pak Gubernur ini pecinta olahraga. Pak Kadispora pun telah menyampaikan bahwa atlet-atlet pasti akan didukung dan akan dibina, dan apapun yang atlet mau asal berprestasi pasti akan dikabulkan oleh pemerintah. Asal berprestasi loh ya. Ingat ya, berprestasi.
13: Gladys juga memberikan motivasi penuh kepada para atlet muda Sulawesi Utara agar menjadikan prestasi olahraga sebagai jalan meraih masa depan. Menurutnya pemerintah pasti akan membuka jalan bagi atlet-atlet yang menunjukkan dedikasi dan prestasi nyata di bidang olahraga.
16: BPJS Kesehatan.
2: Informasi selanjutnya melalui program Serasi, BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan Pepabri.
16: BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi Serasi. Program JKN bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Pepabri di Manado Kamis 7 Mei. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
20: Universitas BPJS Kesehatan ini mengajak para purnawirawan TNI ini supaya memastikan pelayanan kesehatan kepada para purnawirawan tetap terjaga, dan kami juga ingin bahwa ini ketika dilaksanakan bersama ada
16: Wakil Kepala Departemen Kesejahteraan DPP Pepabri, Mayjen TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Yani Basuki mengatakan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan anggota Pepabri memahami pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui program JKN.
21: Oleh karena itu, kami memandang sangat penting kolaborasi dan sinergi ini karena untuk memastikan bahwa anggota Pepabri di seluruh wilayah tanah air ini dapat memahami terutama tentang adanya pelayanan kesehatan ini, dan untuk itu juga dapat menjaga dirinya, memahami ada kemitraan yang selalu terjalin dengan BPJS Kesehatan, termasuk tentu di dalamnya adalah dengan rumah sakit-rumah sakit.
16: BPJS Kesehatan terus mendorong Pepabri untuk berperan aktif dalam gerakan relawan daerah JKN, Garda JKN, guna menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Melalui kegiatan Serasi, tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tapi juga menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan Pepabri di seluruh Indonesia.
2: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi Ikhtisar Berita Sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priskila Balebu.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, kita disambut dengan matahari pagi yang cerah, dengan langit biru yang memanjakan mata, dan tentunya dengan penuh rasa syukur di hari Minggu ini, Iren mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan ada yang mungkin menikmati hari libur, ya selamat berlibur untuk weekendnya, libur weekendnya dari Sabtu sampai Minggu. Kemudian ada yang saat ini sudah menyiapkan anak-anak mau ke sekolah Minggu, ya adik-adik semangat ya untuk sekolah Minggunya. Kemudian ada juga yang sambil menyiapkan anak, juga sambil masak, ada juga yang mungkin sedang menyetrika. Ya tentu saja Iren mengingatkan untuk tetap berhati-hati dengan apa yang dilakukan, apalagi kedua hal ini berhubungan dengan panas, ya satunya dengan panas setrika dan satunya dengan panas di kompor. Dan tentu saja tetap berhati-hati untuk dua hal ini, ya jangan sampai mungkin karena apa ya, kurang konsentrasi di pagi hari ini jadi colokannya lupa dicabut dan membuat salah satu baju jadi gosong. Kemudian juga makanannya mungkin apinya jadi lupa disetel, jadi sedang nyalanya jadi sedang dan akhirnya jadi gosong juga makanannya, ya. Jadi pendengar yang sedang melakukan dua hal ini tetap berhati-hati. Ada juga mungkin yang sedang menyapu halaman, menyapu rumah, karena kemarin ya kita dikasih hujan berkat ya pendengar, setelah hampir dua mingguan ya kalau nggak salah, itu benar-benar panas, benar-benar berasa dipanggang, apalagi ketika di siang hari, itu kipas angin pun tidak ada efeknya ketika dipasang. Dan tentu saja pendengar, di pagi hari ini yang akan mengantar anak-anak ke sekolah Minggu ataupun baru saja mau ke pasar, tetap berhati-hati di jalan, tidak usah ngebut-ngebut. Ada juga yang mungkin mungkin seperti Iren ya belum bisa membawa kendaraan sendiri jadi menggunakan bentor, supir bentornya tetap harus diingatkan, tidak usah kebut-kebutan. Jadi biarpun kecepatannya standar, ya yang penting bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Dan tentu saja pendengar, setelah tadi Iren melihat perakiraan cuaca, hari ini masih ada kemungkinan hujan sekalipun kita diawali dengan cuaca yang cerah di pagi hari. Namun tetap harus berhati-hati atau berjaga-jaga di siang sampai sore hari, karena kemungkinan akan hujan disertai dengan petir dan angin. Yang mau bepergian jarak jauh dengan menggunakan motor, tentu saja harus membawa jas hujan agar ketika di perjalanan disambut dengan hujan tidak basah kuyup gitu ya pendengar. Dan yang mau ke gereja juga selamat beribadah, baik yang mau ngantar anak sekolah minggu ataupun yang mau beribadah di pagi hari ini, mau ikut kebaktian. Ada yang kebaktian pertama, ada juga yang kebaktian kedua, karena ada yang seperti gereja Ebenezer Melongannya ataupun gereja Germita yang lain, yang sesi 1 ibadahnya di pagi hari, ada yang jam 5 atau jam 6, kemudian jam 9, jam 10 ada sesi kedua, kemudian juga dilanjutkan pada pukul 17.30 ada, bukan 17.30, 18.30 waktu Indonesia Tengah untuk ibadah sesi ketiga di malam nanti. Tentu saja pendengar, semua aktivitas di sepanjang hari ini Iren harap Anda melakukannya dengan senang hati. Kemudian juga aktivitas di sepanjang hari ini Tuhan berkati dan berjalan lancar. Dan pendengar, sambil menemani Anda menikmati sajian pagi dengan teh atau kopi dan juga beraktivitas, bersiap-siap mau ke gereja ataupun ke tempat lain, Iren hadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda.

Iya, selamat pagi pendengar, apalagi yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut 101,2 MHz. Yang baru saja bangun atau yang sudah mau siap-siap, ada yang sudah seperti tadi Ilan bilang mau mengantar anak ke sekolah minggu, atau ada juga yang pagi-pagi ini mau jogging dulu sebelum ke gereja. Ya, pendengar, kalau misalnya kita membicarakan pagi hari, ada yang sarapan memakai sarapan dengan makanan berat ataupun gorengan, atau juga ada yang kue, ada juga yang makan buah. Nah, salah satu buah favorit Iren itu manggis, pendengar. Jadi manggis, nangka, apalagi ya. Pokoknya kalau misalnya ditanya soal apa sih buah favorit kamu, Iren gak bisa jawab cuma satu. Karena buah di Indonesia itu kan banyak yang enak, banyak yang sehat juga ya. Tapi yang ada di, apa namanya, di tahta teratas gitu loh, kalau misalnya dibikin daftarnya, Iren suka manggis sama nangka. Gak bisa pilih salah satu, pendengar, karena dua-duanya sama-sama enak, sama-sama manis, dan pastinya bikin mood jadi lebih baik gitu. Dan kalau misalnya makan dua jenis buah itu yang agak banyak tuh gak ngerasa bersalah, karena tentunya sumber gulanya dari buah yang sehat. Tapi juga tetap harus diimbangi dengan minum air, karena ada yang bilang segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Apalagi makan buah itu sehat, makan buah itu bikin pencernaan jadi lancar. Tapi kalau misalnya kita kekurangan asupan air putih, pasti juga akan bikin pencernaannya nih sehat sih, tapi ada yang mungkin tetap ngeluh masih kurang lancar ya. Karena itu seratnya sudah pas atau mungkin sudah lebih, tapi ada juga yang harus ditambahkan, yaitu konsumsi air putih.

Pernah juga pendengar, Iren karena salah satu follower di Instagramnya Kak Surya Sahetapi, ya. Ini kalau dengar dari namanya pasti mendengar terasa familiar dengan orang tua dari Kak Surya, karena orang tuanya merupakan aktor senior. Jadi bapaknya Rei Sahetapi almarhum, dan juga ibunya merupakan penyanyi senior, Ibu Dewi Yul. Nah pendengar, jadi Kak Surya ini pernah sekolah di Swiss, dan dia pernah ke supermarket untuk membeli buah. Jadi untuk di stok di tempat kos ya, atau asrama, lupa waktu itu. Dan Kak Surya menemukan manggis 1 kilo pendengar, 100 gram di sana. Jadi di toko di salah satu supermarket di Swiss, dia menemukan manggis dan harganya 100 gram itu hampir 200 ribu. Jadi bukan main ya pendengar, apalagi yang misalnya punya kebun manggis gitu ya. Di Talaut ada gak ya ini yang punya kebun manggis? Mungkin bisa cari informasi atau berkonsultasi dengan pemerintah. Ini gimana bisa ekspor sampai ke Swiss? Karena bukan main ya pendengar, 100 gram atau 1 ons itu dihargai dengan 200 ribu rupiah. Wow, benar-benar panen cuan gitu. Bukan cuma panen buah tapi panen cuan. Dan pendengar, tadi ya kita gak bisa ninggalin cerita tadi yang manggis menjadi sangat-sangat mahal di luar negeri. Dan manggis ini pendengar merupakan salah satu buah tropis Indonesia yang terus menarik perhatian dunia. Jadi buah yang warna ungu gelap ini ya, daging lagi. kulitnya berwarna ungu tua dan daging berwarna putih lembut ini tentunya kita sudah tahu rasanya seperti apa, rasanya manis dan sedikit asam gitu. Dan untuk orang-orang yang tidak

Dan pendengar, kalau durian dikenal dengan raja buah-buahan atau king of fruits, nah si ratu buahnya yaitu si buah manggis ini, queen of fruits atau ratu dari buah-buahan yang ada di dunia. Dan sebagai tanaman asli Asia Tenggara, khususnya Indonesia, manggis ini telah menjadi komoditas atau ratunya komoditas hortikultura unggulan. Popularitas buah ini terlihat dari tingginya permintaan pasar internasional. Data dari Badan Karantina Pertanian menunjukkan bahwa pada Juli tahun 2023, volume ekspor manggis Indonesia mencapai sekitar 6,3 ribu ton. Negara tujuan ekspornya mencakup Cina, Malaysia, Uni Emirat Arab, Hong Kong, hingga Prancis. Dan tentu saja pendengar, angka tersebut menempatkan manggis sebagai salah satu komoditas buah dengan volume ekspor tertinggi dari Indonesia.

Iya, itu tadi pendengar satu lagu dari True Worshipper yang berjudul Semuanya Darimu. Dan tentu saja semuanya dari Tuhan Yesus. Salah satunya adalah buah yang masih Iren bicarakan ini, yaitu buah manggis. Pendengar, dalam dunia kesehatan, manggis menjadi perhatian karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Kardiologi Indonesia menyebutkan bahwa kulit manggis mengandung berbagai jenis santon seperti amangostin dan yemangostin yang memiliki efek antioksidatif kuat. Dalam penelitian tersebut, ekstrak kulit manggis diketahui mampu menurunkan kadar malondialdehyde, biomarker stres oksidatif, sekaligus meningkatkan kadar superoksid dismutase, yaitu salah satu antioksidan alami dalam tubuh. Dokter spesialis jantung Faisal Baraas dalam publikasi ilmiahnya menjelaskan bahwa antioksidan berperan penting untuk menangkap radikal bebas yang sudah terbentuk dan menetralisirnya agar tidak terjadi reaksi berantai yang dapat merusak sel secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu pendengar, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa manggis memiliki potensi sebagai antiinflamasi, anti-diabetes, hingga anti-kanker. Senyawa garsinon E yang terdapat dalam kelompok santon disebut memiliki efek sitotoksik terhadap beberapa jenis sel kanker seperti kanker hati, paru, dan lambung.

Selain kandungan antioksidan, manggis juga kaya vitamin C dan serat. Konsumsi manggis disebut dapat membantu menjaga sistem imun, mengontrol gula darah, mendukung kesehatan kulit, memperbaiki pencernaan, hingga membantu program penurunan berat badan.

Iya, pendengar sekarang waktu menunjukkan pukul 7 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional di pagi hari ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara